Well, masih nemenin kamu Teman Pre2. Di selamat pagi Teman Pre2. Tapi sekarang kita udah ada di segmen ngopi alias ngobrol pagi. Ngobrol-ngobrol seru aja Teman Pre2, ngobrol sesuatu yang lagi in, lagi hits. Apa ya yang lagi in? Pasti kamu berasa banget ya hari pertama masuk kerja setelah liburan panjang ya Teman Pre2. Pasti ada lah ya mager-magernya dikit, ngantuk-ngantuknya dikit. Atau nggak dikit? Atau banyak? Tapi kamu tahu gak sih Teman Pre2, kalau ternyata hal itu tuh normal atau wajar gitu. Jadi dari website Kemenkes langsung nih Teman Pre2, ada istilah namanya post holiday blues gitu ya. Dimana keadaan mental yang sering muncul setelah seseorang itu selesai dari masa liburan. Nah, gejalanya itu meliputi perasaan sedih, kelelahan, minimnya motivasi, bahkan kesulitan nih dalam kembali menyesuaikan diri dengan rutinitas sehari-hari. Ya gimana nggak sulit, bayangin ya. Kalau misalkan libur kan pasti kamu bawaannya pengen begadang gitu kan, nonton drakor gitu. Wah, pokoknya nih episode 12, 16, 20 kita tonton semua sampai habis ya. Mau tidurnya jam 9 kek atau jam 3 pagi, nggak apa-apa, besok juga libur gitu kan. Pasti mindsetnya kayak gitu nggak sih? Atau mungkin ya, pilih jam nonton bioskop yang paling malam gitu, karena ya nggak ada tuntutan buat bangun pagi, buat apa juga gitu kan Teman Pre2. Dan itu merupakan hal yang lumrah Teman Pre2, atau hal yang normal gitu ya. Dan menurut Kemenkes juga post holiday blues juga reaksi yang wajar aja gitu, karena akibat dari peralihan suasana santai pas liburan. Waduh, gimana nih? Kamu udah muncul nggak gejala-gejala ini? Kalau Diana sih belum muncul ya Teman Pre2, karena jujur gitu kan, belum libur juga gitu. Kalau kamu gimana nih? Udah ada perasaan-perasaan gegana, gelisah, galau, merana karena hari pertama masuk? Waduh.

Jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Oi, Teman Pro 2 masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Dan sekarang Diana akan mengumumkan hasil dari voting trivia request ya Teman Pro 2 ya. Dan untuk trivia request hari ini edisi hari Senin 8 Mei, enggak move on kayaknya dari 8 Mei ya. Edisi hari Senin 18 Mei 2026 tepatnya ya Teman Pro 2 ya, berhasil dimenangkan oleh Dul Jailani Teman Pro 2 usia 25. Wow. Congratulations buat teman-teman Pro 2 yang voting Dul Jailani ya. Dan buat kamu yang nge-voting Raim Laode ataupun nge-voting Lisa, jangan khawatir. Nanti lagunya tetap akan Diana puterin di program yang lain ya Teman Pro 2 ya. Langsung aja Diana puterin buat kamu Dul Jailani usia 25.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: For anyone who got played, anyone who gave their heart just to be free.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Ya udahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 pagi hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2. Harga tiket konser World Tour Baby Monster resmi dirilis.

konser untuk tur dunia bertajuk CUM di Jakarta. Pengumuman tersebut langsung disambut antusias para penggemar yang sudah menantikan kedatangan grup asal Korea Selatan itu. Konser Baby Monster dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena pada hari Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam rangkaian tur 2026-2027 mereka di Asia dan Oceania.

mengumumkan berbagai kategori tiket beserta fan benefits yang akan didapat penonton. Beberapa kategori VIP bahkan menawarkan akses soundcheck hingga fasilitas lounge eksklusif. Seluruh tiket konser Baby Monster hanya tersedia melalui situs resmi penjualan Baby Monster in Jakarta 2026.com. Konser ini dipromotori oleh Live Nation dan Team Presence bersama YG Entertainment.

0: Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Bayern Munchen rayakan gelar juara Bundesliga di Marienplatz. FC Bayern Munchen merayakan gelar Bundesliga bersama para penggemar di Marienplatz usai kemenangan 5-1 atas Köln pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Presiden Herbert Heiner bangga melihat banyak penggemar yang datang karena tim wanita meraih gelar ganda dan tim pria memenangkan liga dengan impresif, berada di final piala dan semifinal Liga Champions. Wali kota Munich Dominik Kraus mengaku sangat senang berada di sini untuk pertama kalinya sebagai wali kota. Ia memuji company yang selalu mengambil sikap jelas mendukung Munich yang beragam dan penuh warna. Sekian Info Pro 2 pagi hari ini teman Pro 2. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagal undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

masih nemenin kamu juga Teman Pro 2. Tapi sekarang kita udah ganti program ya. Sekarang kita udah ada di program Santai Siang Teman Pro 2. Dimana nantinya di program Santai Siang ini di jam 10 sampai dengan jam 12 akan ada program atau segmen Pro 2 Hitlist. Dimana nantinya kamu bisa berbagi playlist atau berbagi lagu yang lagi sering kamu puterin beberapa hari ini di playlist kamu ya Teman Pro 2 ya. Caranya gampang, kamu bisa berbagi melalui DM Instagram di RRI Pro 2 underscore Ternate 2-nya pakai angka. Atau kalau misalkan nih, kamu mau berbagi playlist lewat WhatsApp juga boleh. Kamu boleh chat aja ke nomor kita di 0813-7312-5896. Atau nih, kalau kamu lagi pengen dengerin lagu apa gitu, pengen request juga boleh dong. Diana tunggu ya teman-teman Pro 2 ya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Kecanduan konten singkat dan receh, karena

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu.

0: Eh, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Aku sih malu video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah, ah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak. Sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan. Itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja, Bu.
1: Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bale.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Lampu kuning dari Juicy Lucy teman Pradua harus mengakhiri siaran Diana di siang hari ini. Tapi nanti setelah ini bakal ditemenin sama Zilan juga teman Pradua sampai di jam 6 sore. Jadi jangan kemana-mana dulu. Dan sebelumnya Diana pengen ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 5 subuh tadi ya teman Pradua ya. Kalau begitu Diana pamit, thank you so much. Bye bye teman Pradua, have a nice day.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

9.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Sembilan yang kuat 7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

96.7 FM Ombre 2. Selamat siang buat kamu nih yang udah pada stay tune dari pagi tadi ya, buat dengerin Pro 2 FM Ternate untuk siang hari ini. Kita ada santai siang sampai nanti di pukul 15 atau waktu pukul 3 Indonesia Timur. Pastiin kamu stay tune dan dengerin aja Pro 2 FM Ternate di 96.7. Dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id. Gimana hari ini, hari Seninnya? Apakah gedebak-gedebuk dari pagi tadi sampai jam segini? Waduh, yaudah deh, yang penting kamu sehat-sehat dan semangat aja sih. Moodnya kalau misalkan bagus kan berarti oke tuh ya, bisa lancar buat ngerjain apapun gitu sampai beres, semoganya ya. Dan ya, yes, menemani kamu yang mungkin di jalan lagi pada senyum-senyum atau yang lagi pada stres banget karena banyak pekerjaan, ya udah sambil aku temenin sama lagu-lagu bagus. Dan kita ada informasi seputar kuliner dan UMKM untuk siang hari ini. So enjoy aja Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Udah ada pilihan buat makan siang hari ini, teman Tradua. Ya, yes, kalau belum ya mungkin kamu bisa pulang aja ya, makan di rumah. Atau kalau enggak minimal ya, minimal kalau enggak makan di rumah, berarti kamu bisa untuk ini ya, teman Tradua, bisa cari-cari rekomendasi ya, atau lagi pengen makan apa, moodnya lagi pengen makan apa gitu ya, boleh banget teman Tradua. Nah, dan kayaknya kalau misalkan aku mau saranin nih ya buat kamu teman Tradua, mau pilih makanan yang simple ya, yang apalagi kamu yang kerja ya, mau makan tapi kayak nggak mau terlalu kenyang banget gitu kan, kamu mungkin bisa pilih yang ini, nasi-nasiannya tuh jangan terlalu berlebihan teman Tradua, tuh mungkin bisa pilih ya menu biasa tapi nasinya agak dikurangin gitu teman Tradua, karena kalau udah kenyang banget ya, udah kenyang banget otomatis pasti bakalan ngantuk nggak sih, kalau misalkan kamu ini tuh apa sih namanya, apalah pokoknya itulah. Kalau terlalu banyak makan ya, dan perutnya udah begah banget, udah kekenyangan seperti itu teman Tradua. Nah, aku saranin sih makan siang tuh jangan terlalu yang banyak banget gitu, karena memang makan yang berlebihan juga nggak bagus ya teman Tradua. Nah, ngelihat juga kondisi cuaca yang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu gimana-gimana gitu ya, karena dua hari ini kan full panas di siang, sore udah mulai mendung, terus hujan deras banget disertai dengan petir juga ya, kemudian ada gemuruh-gemuruh riuh, aduh. Pokoknya teman Tradua bisa banget untuk ini ya, pilih menu yang sesuai dengan selera kamu aja. Tapi kalau misalkan kamu milih untuk menu makanan yang diet ya teman Tradua, nah ada satu diet yang kalau misalkan kamu dengar diet yang kurangin makan apa segala macam, atau ada yang diet puasa atau intermittent fasting, itu kan udah biasa gitu ya, kita udah sering dengar. Nah, tapi ada juga diet yoyo namanya teman Tradua. Nah, sebenarnya katanya sih bagus ya pola diet ini, yoyo ini, cuman dia tuh tergolong pola diet yang ekstrim dan juga pembatasan kalori itu tidak realistis, tidak realistis itu ya. Jadi kayak penyebabnya tuh akhirnya bisa bikin diet yoyo tuh apa ya, bisa ganggu metabolisme tubuh kamu juga seperti itu. Jadi bisa kehilangan massa otot lah ya, apalagi kalau tidak dibarengi dengan olahraga. Itu dia tuh teman Tradua. Ya udah deh, aku informasiin lagi buat kamu ya, waktu kumandang azan salat zuhur hari ini di pukul 12.30 waktu Indonesia Timur.

Masih di Santai Siang, by the way, teman Predua. Yes, baru yang baru gabung, selamat mendengarkan untuk siaran kita untuk siang hari ini. Masih ada obrolan seputar kuliner dan juga UMKM ya, teman Predua. Kita ngomongin soal UMKM yang memang udah banyak banget ya, sudah semakin banyak banget untuk saat ini. Dan kalau misalkan di Kota Ternate sendiri, kamu bisa cross-check langsung deh teman Predua, apalagi di malam hari itu banyak banget, semakin banyak orang yang jualan. Jadi kayak beberapa waktu yang lalu aku sempat jalan-jalan, kita keliling-keliling dari sore sampai pokoknya kayak keluar makan sekalian di luar kan teman Predua. Jadi kayak aduh, sampai bingung mau makan apa gitu. Padahal kayak dari rumah tuh udah ada tujuan. Oh, kita mau makan ini. Ternyata pas nyampe, waduh, ternyata banyak banget nih ya. Akhirnya berubah. Aduh, jadinya pilih ini deh. Aduh, jadinya pengen makan ini deh gitu. Saking banyak pilihannya. Terus kayak Aku tuh kadang-kadang mikir ini orang-orang semuanya ini udah rata-rata udah jualan gitu kan. Ini jualannya abis gak sih teman berdua? Aku tuh penasaran gitu. Dan kalau misalkan gak abis tuh gimana? Nah, aku coba-cobalah tanya ke temanku yang jualan. Dan kebetulan karena dia juga jualannya jualan makanan gitu kan. Jualan makanan, aku tanya, bro gimana kalau misalkan kamu kan jualan nih dan makanan. Makanan kan udah otomatis gak bisa tahan dong. Gak bisa tahan kayak perasmanan gitu. Tuh teman berdua dia bikin warteg kan, terus kayak gimana cara kamu ngehandle ini, lo kan makanan nggak bisa tahan lah ya seperti itu, jadi gimana cara kamu. Nah terus dibilang ya kita ada ini kayak dia tuh kayak nggak masak tuh nggak yang sekaligus gitu loh, karena dia bukanya tuh kan dari pagi sampai malam, jadi kayak bertahap gitu loh, kalau udah habis nanti direfill lagi, dimasak lagi kayak gitu teman berdua. Nah pun kalau misalkan malam ketika mau tutup dan masih ada sisa ya, itu berarti dia minta untuk orang kerjanya bawa pulang atau kalau misalkan memang masih banyak dan kalau misalkan lagi ada yang udah nggak bisa untuk dimakan, berarti dia akan ngasih ke ini, ke hewan atau ini kayak gitu teman berdua ya. Jadi emang sebisa mungkin, cuman ya namanya dari ngomongin bisnis juga kan teman berdua kan agak sulit gitu kan, kita rata-rata jualan ya nyari untung juga kan teman berdua. Jadi kalau misalkan jualan tapi kalau ujung-ujungnya rugi ya rugi juga dong. Jadi emang itu yang harus dipikirin juga, cuman ya harus balik lagi ke basic. Kalau misalkan mau jualan tapi gak mau rugi ya buat apa juga kan teman berdua, karena nggak selalu kita mendagangkan sesuatu tuh harus laku setiap hari gitu. Pastinya ada yang mungkin hari ini laku banyak, lakunya 10 misalkan contoh, besoknya mungkin lakunya 1 atau 2, karena nggak setiap hari orang pengen, nggak setiap hari orang mau makan atau minum itu terus gitu kan teman berdua. Jadi kayak kita nggak usah berkecil hati kalau hari ini laku banyak besoknya enggak ya, jangan kita langsung putus asa kayak ngirah nggak mau lanjut jualan, jangan tuh teman berdua. Nah itu sekarang tuh udah banyak banget dan jualan dan semakin banyak ini ya teman berdua, orang-orang yang mencoba peruntungan dalam dunia bisnis kuliner kayak gitu. Dan itu nggak apa-apa kalau misalkan kamu pengen coba hal-hal baru, itu boleh banget teman berdua, siapapun boleh coba. Tapi kalau misalkan kamu udah coba dan ngerasa waduh kayaknya memang passionku bukan di sini deh, ya udah mending nggak usah ya teman berdua. Jangan sampai kamu udah coba, udah gagal, tapi kamu masih paksain. Nah itu dia tuh yang harus ditanyakan juga, bukan hanya ke kamu ya, ke diri sendiri juga gitu ya. Jangan tanya ke orang lain, tanya ke diri kamu sendiri, apakah aku bisa untuk melanjutkan ini atau enggak. Kalau memang nggak bisa ya udah nggak usah teman berdua ya, carilah peruntungan di tempat yang lain, di hal-hal baru ya, siapa tahu kamu bisa dapet yang lebih oke, lebih worth it lagi kayak gitu deh teman berdua.

0: القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Informasi olahraga teman berdua, nemenin kamu untuk siang hari ini. Aduh, panas banget cuacanya, semakin panas, semakin menyala mataharinya ya teman berdua. Tapi gak tahu ya apakah sore hari ini bakalan turun hujan juga atau enggak. Cuman kalau dipantau-pantau nih ya teman berdua, diperkirakannya bakalan hujan lagi teman berdua untuk sore sampai nanti malam ya. Nanti kita update-update kembali ya untuk perkiraan cuaca di hari ini 18 Mei 2026 teman berdua. Anyways, kita ke kabar-kabar olahraga untuk siang hari ini dari dari mata turun ke hati. Dari Barcelona teman berdua, yang dimana ini mencatatkan 100% kemenangan kandang di musim ini ya. Dari Barcelona menyempurnakan gelar juara La Liga 2025-2026 setelah mengalahkan Real Betis ya 3-1 di Camp Nou di hari ini, 17 Mei 2026. Dan hasil ini tuh sekaligus menjadikan Blaugrana tuh sebagai tim yang tidak terkalahkan ya pada laga kandangnya selama musim ini. Gokil. Nah, dan rekor 100% di kandang itu tuh menyamai perolehan klub tersebut ya pada musim 1959-1960. Total El Barca mencatat 19 kali menang dan 1 kali seri dari 20 laga yang dimainkan di Stadion Camp Nou teman berdua. Nah, dan pada pertandingan melawan Betis sendiri, Barcelona tuh sempat dikejutkan saat tim tamu tuh mencetak gol pada menit ke-23 ya. Namun wasit menganulir ya gol dari Abde Ezzalzouli ya, karena di mana ini sebelumnya berada pada posisi offside teman berdua. Nah, kemudian 5 menit berselang, Rapinha membuka skor untuk Barcelona melalui tendangan bebas ke sudut bawah gawang yang dijaga oleh Alvaro Vales ya. Dan pemain timnas Brazil ini juga menjadi satu-satunya yang tercipta pada babak pertama teman berdua ya. Kemudian gol selanjutnya di menit ke-62 dan selanjutnya di menit ke-74 teman berdua. Selanjutnya itu hasil akhir ya, peluit panjang udah ditiupkan dan akhirnya skor berakhir dengan skor 3-1 ya untuk kemenangan Barcelona di Camp Nou teman berdua, dengan rekor ini ya, catatan 100% kemenangan kandang pada musim ini. Keren, gokil banget.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Aku bukan dia dari Kesha Lefranca, teman berdua. Jujur lagi seneng banget denger lagu ini ya. Kayak dalam hati kecilku tuh berkata kalau Kesha, kamu akhirnya berhasil menemukan genre kamu. Menurut aku dia cocok banget sama genre yang kayak gini sih, teman berdua. Aduh, gimana kalau misal kamu denger? Ada vibes play musik pakai Winem gak, teman berdua? Ada banget kan? Ada, iya. Aduh, ada vibes download lagu pakai Safrom. Pokoknya ada banget deh, teman berdua. Aduh. Pokoknya Kesha kayaknya menurutku ya, album kamu yang rombak yang paling terbaru ini jujur semuanya bagus-bagus banget. Emang benar-benar kamu menemukan genre kamu sendiri dengan yang kayak gini, vibesnya tuh 2000-an banget yang bikin kita flashback lagi dengan band-band zaman-zaman itu gitu loh, teman berdua. Musiknya juga enak banget ya, ada Vieranya dikit, vokalnya Kesha juga pas banget, kayak ya anak band 2000-an, teman berdua. Aduh, kangen banget. Jujur akhirnya ada lagi ya era-era yang kayak gini ya. Oke, kita masih dengan informasi olahraga buat menemani teman berdua ya untuk siang hari ini. Datang dari Manchester United di mana ini menutup musim Liga Inggris ya, melalui kemenangan dramatis 2-3 untuk menghadapi Nottingham Forest di Old Trafford pada tadi malam ya. Dan pertandingan pekan ke-37 itu tuh berlangsung di hari Minggu 17 Mei 2026, sekaligus itu menghadirkan penutup musim spektakuler ya bagi para pendukung gitu. Nah, Michael Carrick ini menyampaikan apresiasi kepada publik Old Trafford setelah pertandingan yang sengit ya. 3 gol dari United ini diciptakan oleh Luka Chow ya di menit ke-5, kemudian ada Mateus Kuna di menit ke-55, dan juga ada Mbeumo di menit ke-76. Sedangkan 2 gol dari Nottingham sendiri ini tercipta di menit ke-53 dan juga ke-78, teman berdua. Carrick sendiri berbicara tentang keajaiban dari Old Trafford sih, kayak dia ngerasa kayak momen-momen penting yang telah dinikmati oleh para pendukungnya tuh kayak benar-benar luar biasa banget, sampai-sampai kayak dia tuh kasih apresiasi yang mendalam banget gitu ya. Carrick tuh menilai kalau atmosfer stadion tuh kembali menghadirkan momen yang berkesan gitu ya selama beberapa pertandingan penting ya di musim-musim berjalan ini ya. Itu keren banget sih. Dan enggak lupa juga ya, Carrick juga mengapresiasi beberapa pemain yang akan berpisah dari Old Trafford, yaitu ada Casemiro dan juga ada Tiral Malasia ya. Ini selama ini gelandang asal Brasil ya. Ini juga memperkuat Manchester United di beberapa musim ya dengan penampilan terbaiknya juga ya. Dan Carrick juga meminta para pendukung untuk memberikan apresiasi ya kepada Tiral Malika sendiri. Malaysia ya, setelah melewati periode cedera yang berkepanjangan sebelumnya ya. Dan para fans dari United sendiri juga dari Carrick berharap mereka tuh bisa mampu untuk mengawal ya Manchester United di dalam keadaan apapun di musim depan. Menurutku ya, salah satu tim yang paling fansnya tuh paling sabar adalah Manchester United sih, teman berdua. Aku ingat kemarin-kemarin ya, memang mereka lagi di masa-masa terpuruk kayak waduh, semua klub tuh kayaknya ini ya kayak memojokkan MU gitu. Tapi setelah sekarang ngelihat mereka bisa comeback tuh, aduh keren banget sih. Itu yang menurut aku sebuah pencapaian yang keren banget. Mereka tuh tidak goyah gitu. Oke deh teman berdua, kita masih ada lagu-lagu bagus temenin kamu. Dan kalau tadi kita udah dengerin vibes 2000-an dari satu lagu baru Kesha Lefranca, Aku Bukan Dia, aku mau ajakin kamu lagi buat dengerin lagu-lagu lama ya di flashback hits untuk siang hari ini sampai nanti di pukul 14 atau pukul 2 siang, teman Pradua. Jadi pastiin kamu jamin frekuensi ya, dengerin aja terus Pradua FM Ternate di 97, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kalau boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming ya di www.rri.co.id.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di santai siang setelah tadi kamu dengerin ada flashback hits dengan lagu-lagu lama yang udah aku play ya buat menemani teman Predu untuk siang hari ini. Kita masih dengan informasi-informasi menarik ya teman Predu. Dan dari Kementerian Agama ini menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026 ya, berdasarkan hasil sidang isbat yang dimana ini memadukan metode hisab dan juga rukyatul hilal ya. Dari Menteri Agama Bapak Nasruddin Umar juga bilang kalau 1 Zulhijjah 1447 Hijriah itu ditetapkan di hari Senin 18 Mei 2026 setelah hilal dinyatakan memenuhi kriteria penetapan awal bulan Hijriah. Dan pemantauan hilal sendiri sih dilakukan di 88 titik di seluruh Indonesia ya, mulai dari Aceh sampai dengan Papua Barat, melibatkan Kanwil Kemenak ya, kemudian BMKG, kemudian ada BRIN, kemudian ada MUI, Ormas Islam, akademisi sampai dengan pakar falak ya. Dimana berdasarkan hasil hisab ya, ijtimak sendiri itu terjadi pada 17 Mei ya di pukul 03.00 WIB, dan juga posisi hilal saat rukyat itu tuh berada di ketinggian 3 derajat 37 menit ya, sampai dengan 6 derajat 54 menit di atas ufuk. Nah, sehingga dinilai memenuhi syarat untuk menetapkan awal Zulhijjah di 1447 Hijriah, teman Pradua. Jadi intinya sih Lebaran Idul Adha itu jatuh pada 27 Mei ya 2026. Aduh, serunya entar lagi kita udah mau dapat kupon daging kurban, info daging kurban yang masih belum ada yang punya ya. Minta lagi. Aduh, kalau bisa sih ikut berkurban ya. Aduh, sekali-sekali nabung ya teman Predua. Aduh, kok aku jadi nyuruh-nyuruh ya. Kalau misalkan ada rezekinya lebih, bisa nabung, siapa tahu tahun depan bisa kurban, bisa ikutan berkurban juga ya teman Predua. Kamu kurbannya untuk berkurban kayak

kayaknya aku lihat-lihat kamu sih lebih kebanyakan berkorban untuk ini ya, berkorban untuk dia gitu loh. Lebih banyak berkorban untuk dia daripada buat kamunya sendiri. Teman berdua jangan ya, jangan. Nah, no no, kalau kayak gitu nggak boleh ya teman berdua. Kalau kamu terlalu banyak berkorban untuk dia ya, dia malah akan terus-terusan mainin kamu. Tapi kalau kamu akan, kalau kamu bisa untuk berkurban ya di hari raya Idul Adha nanti, ya kamu lebih banyak untuk dapat rezekinya deh ya teman berdua. Amin, semoga.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: 107,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, salah satu negara dengan ya toleransi yang bisa dibilang cukup oke adalah Indonesia. Teman Pro 2, banyak banget orang-orang Indonesia yang memang baik-baik banget. Banyak orang Indonesia yang memang benar-benar sangat ngelihat agama dan bertoleransi, menurut aku itu best banget ya. Apalagi kalau misalkan sekarang yang lagi rame banget juga, ada sebanyak 58 biksu dari berbagai negara Asia Tenggara ya, ini mengikuti Indonesian Walk for Peace 2026 dengan jalan kaki sejauh 666 kilometer dari Bali menuju Candi Borobudur untuk menyambut Hari Raya Waisak, teman Pradua. Nah, dan perjalanan spiritual yang dimulai sejak 9 Mei 2026 ini itu tuh diikuti oleh peserta dari Thailand, Malaysia, Laos, Singapura, dan juga Indonesia. Nah, dan saat ini rombongan tuh udah tiba di wilayah Sidoarjo dan Surabaya sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jawa Tengah dengan target tiba di Borobudur pada 28 Mei 2026 ya. Nah, koordinator perjalanan Romo Wawan ini juga menyambut kegiatan tersebut ya, bahwa ini merupakan gerakan sukarela yang membawa pesan toleransi antar umat beragama gitu ya, dan juga perdamaian di dunia. Nah, walaupun menghadapi cuaca yang panas ekstrim sampai dengan 40 derajat Celcius di Jawa Timur ya, para peserta ini tetap melanjutkan perjalanan dengan dukungan tim pendamping dan juga masyarakat setempat juga nih, teman Pradua. Kamu tahu para masyarakat tuh emang benar-benar yang berdiri pinggir jalan nungguin para biksu ini tuh lewat, teman Pradua. Terus kayak dibagi-bagiin air minum, cemilan, kayak gitu, kayak ngelihatnya tuh kayak haru banget karena memang benar-benar kita tuh di sini benar-benar menjunjung tinggi toleransi banget ya, teman berdua, walaupun tidak sesama agama ya, agamanya berbeda-beda, tapi kita saling support gitu loh, teman berdua. Keren gak? Keren banget. Indonesia tuh memang keren sebenarnya ya, cuma memang kadang-kadang jadi ini walaupun menghadapi cuaca yang ekstrim yang tadi aku bilang ya, teman berdua, cuma memang tetap melanjutkan perjalanan ya. Dan salah satu peserta asal Malaysia ya, Biksu Jeff, ini mengaku terkesan dengan keramahan warga Indonesia ya, yang dimana ini terus menyambut dan memberi semangat selama perjalanan damai mereka, teman berdua. Keren ya. Aduh, ini sih keren banget. Keren banget, tapi tetap selalu didampingi sama panitianya juga, kayak gitu, teman berdua. Bayangin gak sih, kayak jalan kaki dari Bali sejauh 666 km sampai di Candi Borobudur, teman berdua. Duh, semoga aja perjalanannya lancar, sehat-sehat semuanya sampai di tanggal 28 Mei 2026 ini diperkirakan mereka tuh akan tiba dan akan nantinya merayakan Hari Raya Waisak ya, yang jatuh di tanggal 31 Mei 2026 di Candi Borobudur, teman Pradua. Sebenarnya sih di tahun-tahun sebelumnya emang udah ada juga yang kayak gini, teman Pradua, cuman kayaknya negaranya nggak terlalu banyak gitu ya. Cuman kalau kali ini emang banyak banget biksu dari berbagai negara yang ikutan juga, khususnya negara di Asia, teman Pradua. Keren, kita doain ya semoga perjalanan mereka semua sih bisa berjalan dengan lancar. Amin.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dan kita masih dengan update-update informasi-informasi siang hari ini, teman Pro 2. By the way, dari FIFA ini resmi mengumumkan Madonna, Shakira, dan BTS ya, ini tuh bakal tampil di halftime show final FIFA World Cup 2026 yang digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026 nanti. Nah, ini tuh jadi pertama kalinya final Piala Dunia yang menghadirkan konsep halftime show ya ala Super Bowl dengan Chris Martin ya, yang dimana ini dia dipercaya sebagai kurator pertunjukan, dan Presiden FIFA Gianni Infantino juga bilang kalau momen ini tuh sebagai pertunjukan bersejarah untuk ajang olahraga terbesar dunia. Nah, halftime show ini juga akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang dimana menargetkan penggalangan dana sampai dengan 100 juta ya US dollar untuk anak-anak di seluruh dunia. Nah, walaupun begitu ya, FIFA juga belum mengumumkan durasi pertunjukan ya, sehingga ini memicu kekhawatiran soal panjangnya jeda pertandingan ya. Dan sementara itu, Shakira yang sebelumnya dikenal lewat lagu tema Piala Dunia 2010 ya, Waka Waka Nah, lagu Waka Waka ya This Time for Africa, ini juga dipastikan akan membawakan lagu tema Piala Dunia 2006 berjudul Dai Dai ya. Dan turnamen ini sendiri ya akan berlangsung di United States, Kanada, dan juga Meksiko di 11 Juni 2026 dengan format baru yang melibatkan ada 48 tim ya, teman Pro 2. Dan ini juga kali pertama ya tim terbanyak di Piala Dunia, dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, teman Pro 2. Waduh, gak sabar ya gak sabar banget dong. Aduh, semoga aja sih lancar-lancar ya. Tapi aku dari semuanya, aku pengen banget nonton Shakira sih, teman Pro 2. Apalagi kemarin kan banyak banget yang waduh warawiri protes soal lagu tema Piala Dunia ya, yang dibawakan sama siapa, terus kayak belum dapat nyawanya gitu loh. Tapi kayak pas Shakira yang nyanyiin lagi untuk lagu tema Piala Dunia yang sekarang ini, teman Pro 2, Dai-Dai ini juga waduh kayak udah mulai nemu gitu loh, karena kita udah terpaku dengan Shakira Waka Waka This Time for Africa itu ya, teman Pro 2. Jadi kayak ngedengar yang versi lain lagi, kayaknya agak ada yang beda deh, kayak kurang greget gitu loh. Jangan, nantinya akan seru banget kalau udah deh di YouTube ya. Kalau misal kamu mau dengerin fullnya atau di seluruh DSP, silakan banget nih teman Pro 2 bisa dengerin ya, bisa berlatih dulu, bisa latihan dulu ya sebelum nantinya kita bakal nonton langsung melalui layar kaca ya. Kamu bisa nonton melalui TVRI atau mau bisa dengerin juga melalui RRI di seluruh Indonesia, teman Pro 2. Aduh, gak sabar, sama aku juga udah gak sabar banget nih, teman Pro 2. Ya, semoga aja sih bisa berjalan dengan lancar-lancar jaya ya. Lancar-lancar jaya pakai Toma, enggak? Toma dong, Toma.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas sampai 2? Kalau misalkan udah sayang banget mah ya, kayaknya mentok-mentoknya pasti. Walaupun mau berantem segede apapun ya, tapi kalau masih cinta, masih sayang ya akan terus begitu, mengulang. Mengulang begitu terus teman berdua ya. Tapi semoga aja sih tidak selalu memaafkan hal-hal yang toksik ya teman berdua, karena itu bisa jadi apa ya, jadi penyakit juga, bukan hanya untuk lingkungan kamu, bukan hanya untuk lingkungan dia, tapi juga untuk kamunya sendiri teman berdua. Jadi memaafkan boleh ya, berulang-ulang kali boleh, tapi kalau misalkan gak ada perubahan dari dia ya kayaknya menurut aku lepasin sih teman berdua. Duh. Ya wes lah ya, kita di jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Aku mau pamit dulu ya dari Santai Siang. Tapi tenang aja, abis ini masih ada update-update informasi-informasi lainnya di sore ceria pukul 15 sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya abis ini kita akan ada updatean informasi terbaru juga di Info Pro 2. So, kalau bisa stay tune and enjoy buat dengerin Pro 2 FM, ternyata teman terbaik kamu.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jilan Reski Amalia.

Day 2 The Weeknd nyaris ludes. Penjualan tiket konser hari kedua The Weeknd di Jakarta International Stadium atau JIS 27 September 2006 terpantau hampir ludes terjual sekitar 1 jam berlalu saat war tiket artis pre-show dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Hari ini 18 Mei 2026 dan di laman penjualan tiket konser hari kedua yang terbagi dalam 10 kategori tersebut hanya menyisakan kategori early entry package dan juga cat 1A. Tersisa satu tiket untuk kategori early entry package seharga 7,5 juta serta dua tiket untuk kategori cat 1A seharga 6,3 juta pada pukul 10.57 waktu Indonesia Barat. Beralih ke kabar olahraga, teman Pre 2, Hakim Danish kecewa meski finish di depan Veda Ega di Moto3 Catalunya. Kepala Malaysia Hakim Danish mengaku kecewa gagal bersaing di grup terdepan hingga akhirnya finish posisi ketujuh atau di depan Veda Ega Pratama di Moto3 Catalunya 2026. Hakim Danish sendiri tampilan impresif dan juga mampu untuk lesat ke posisi 5 besar dari awal balapan hingga masuk lap ke-4 setelah start di posisi ke-10. Sedangkan Veda Ega perlahan naik satu tingkat ke urutan ke-10 di lap ke-4. Adapun tiga pembalap terdepan masing-masing ditempati oleh David Monus, David Almensa, dan juga Adrian Fernandez. Balap sengit tersaji di lap ke-7, dan Fernandez berhasil mengambil alih posisi terdepan diikuti oleh Almansa dan juga Monus. Meski lap ke-8 Veda Ega Pratama melesat urutan ke-9, sementara Hakim dan

kan Brian sendiri mengambil alih pemain pembalap di balapan di Bututi Almansa dan juga Fernandez. Sayangnya VD Ega melorot ke posisi 11 pada lap ke-11 setelah melewati Morco. Dereda pun Dennis juga turun ke posisi ke-8. Pedega tampak kesulitan untuk memangkas jarak dengan Morelli yang berada di depannya. Dan pembalap Gunung Kidul tersebut bahkan memiliki gap lebih dari 1 detik dari Morolo. Sekian untuk Info Pro 2 untuk sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa ikuti di pukul 19 malam waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski Awalnya, terima kasih dan selamat sore. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

107.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

ngantuknya lebih pol lagi nggak? Waduh, kalau kamu ngerasa siang ini udah jelang sore banget, udah sore sih sebenarnya ini kan ya, udah pukul 15 lebih 10 menit. Kayaknya kalau misalkan kamu ngantuk banget dan masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kamu selesaikan, aku saran sih ya, kamu bisa ke wastafel dulu ya. Cuci muka dulu nih teman pre-2 biar seger gitu. Karena kalau kamu ngantuk, kamu memilih untuk aduh istirahat 5 menit ah. Nah, dari 5 menit itu tuh kadang-kadang dia bisa jadi 10 menit, 20 menit, 30 menit tuh. Banyak menit-menit yang udah kamu lewati ya teman pre-2. Jadi jangan sampai ya teman pre-2. Oke. Itu ada informasi-informasi lokal ya buat teman pre-2 di sore yang sangat menyala abangku ini ya. Ini informasi apa aja, aku bakal balik lagi ya untuk kasih lagu-lagu bagus. Nantinya ada informasi-informasi juga buat teman pre-2. Enjoy.

Teman Pre2, ini udah bulan apa? Bulan Mei kan ya. Bulan Mei, gak kerasa sekarang juga udah tanggal 18. Mau bilang kerasa, mau bilang gak kerasa, tapi lumayan kerasa juga sih. Dan di bulan Mei ini tuh banyak banget tanggal merahnya ya. Aduh, pokoknya orang-orang yang bisa menikmati libur panjang, kemarin baru aja menikmati libur panjang, abis ini juga mau ada libur panjang lagi, masih banyak liburnya. Pokoknya ya teman Pre2, abis ini libur lagi di tanggal 27 karena lebaran dulu ada teman Pre2, kemudian di tanggal 28, 29 itu juga cuti bersama, di 31 Mei juga ada hari raya Waisak, tapi itu jatuhnya di tanggal 31-nya itu di hari Minggu ya. Tapi di tahun 2026 ini tuh bulan Mei dinobatkan sebagai bulan dengan hari libur atau tanggal merah terbanyak, gak sih? Tapi teman Pre2, dan kalau Mei, Juni, Juli, Agustus, saya bentar lagi juga udah mau Agustus. Yang biasa kan Agustus selalu dikenal dengan ini ya, selain upacara ya, yang selalu menjadi sorotan lah ya, semua mata tertuju itu adalah para paskibraka. Nah, teman Pre2 tahu gak sih kalau untuk paskibraka ya, sekarang udah lebih ketat lagi ya untuk prosesnya, untuk proses seleksinya ya lebih tepatnya. Karena dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Maluku Utara ya, Bapak Armin Zakaria ini bilang kalau penggunaan CAT atau CAT ya, ini menjadi bagian dari upaya modernisasi seleksi paskibraka supaya lebih profesional dan juga akuntabel ya. Nah, menurut Bapak Armin ya, seleksi ini tuh katanya tujuannya ya untuk menjaring putra-putri di terbaik lah ya, yang ada di Maluku Utara untuk lebih apa ya, punya disiplin, wawasan kebangsaan, integritas, jiwa kepemimpinan, dan juga kemampuan dia secara fisik dan mental yang baik ya untuk dipersiapkan menjadi anggota paskibraka tingkat provinsi maupun perwakilan nasional 2026, bahkan untuk masing-masing kota atau kabupaten juga tuh teman Pre2 ya. Tapi khusus untuk yang di ya menggunakan CAT ini atau CAT ya, ini kayaknya untuk seleksi di provinsi dan juga untuk yang ke nasionalnya teman Pre2. Kita doain ya semoga adik-adik sebanyak 60 pelajar terbaik di seluruh kabupaten kota di Maluku Utara yang mengikuti tahapan seleksi ya teman Pre2. Ini mereka tuh terdiri dari 30 putra dan 30 putri yang merupakan siswa kelas 10 SMA, SMK dan MA sederajat yang sebelumnya memang lolos seleksi di tingkat daerah masing-masing seperti itu. Tuh ya teman Pre2. Nah, jadi kegiatan seleksi ini yang berlangsung dari tanggal 17 kemarin ya sampai dengan 23 Mei 2026 di Kota Ternate dan dibuka resmi ya oleh Wakil Gubernur Maluku Utara juga teman Pre2. Kita doain aja ya, semoga seleksinya bisa berjalan dengan lancar ya. Para 60 putra-putri terbaik di Maluku Utara yang saat ini sedang mengikuti seleksi ya, semoga aja bisa lolos sampai ke tahap nasional ya, walaupun yang dikirimnya juga cuma 2 aja. Tapi kita doain yang terbaik aja ya buat semua anak-anak hebat yang udah mau untuk ikut seleksi paskibraka tahun 2026 ini teman Pre2. Ya wes lah, masih ada lagu-lagu bagus dan juga update-update informasi lainnya, masih dengan informasi lokal di Sore Ceria teman terbaik kamu.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro 2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro 2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih dengan informasi lokal di sore hari ini, teman Pro 2. Kita ada kabar-kabar apalagi yang kau tunggu, apalagi yang kau mau. Teman Pro 2 dari Paulus United FC ya, ini bentar lagi banget bakal ngebuka salah satu akademi ya, Merah Putih. Ini tuh adalah sekolah sepak bola gitu, di mana membuka kesempatan untuk membangun harapan dan berbagi kebahagiaan ya. Itu adalah filosofi yang selalu dipegang teguh oleh Paulus United FC. Nah, untuk aspek sosial ini terus juga mengiringi langkah Laskar Kiraha sendiri dalam membangun klub, termasuk ketika menjalani kerjasama juga dengan SL Benfica, teman Pro 2, di mana dari kemitraan antara Paulus United dan juga SL Benfica ini tuh akan terjalin dalam satu wadah pengembangan talenta muda yang kemudian diberi nama Akademi Merah Putih, teman Pro 2. Nah, jadi Akademi Merah Putih ini tuh salah satu mimpi, salah satu inisiatif soal pemilik inisiatif sosial lah ya, dari pemilik klub Paulus United FC sendiri. Dan Akademi Merah Putih ini tuh dibangun untuk meningkatkan kehidupan anak yatim piatu dan keluarga tidak mampu melalui sepak bola, teman Pro 2. Jadi Akademi Merah Putih ini itu nantinya boleh untuk diikuti untuk anak yatim ya, dikhususkan mulai dari usia 7 sampai dengan 9 tahun ya, di wilayah Maluku Utara, Maluku dan Papua, seperti itu. Ini tuh bukan kayak sekolah bola biasa, tapi ini tuh sekolah bola yang emang benar-benar kamu tuh belajar, makan, semua itu di situ, teman Pro 2. Jadi kayak asrama gitu loh, asrama kayak pesantren, tapi ini tuh untuk sekolah bolanya, teman Pro 2 ya. Dan kerjasama antara Paulus United FC dan juga SL Benfica sendiri itu 5 tahun ya. Jadi dalam 5 tahun mereka di sini, dari ada nantinya tuh kan ada dua pelatih dari Benfica ya, yang berasal dari SL Benfica yang datang ke Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate, untuk mengajarkan atau untuk melatih anak-anak yang nantinya akan gabung atau masuk di Akademi Merah Putih ini, teman Pro 2 ya. Nah, dan Akademi Merah Putih ini juga nantinya bukan nanti ya, tapi udah diresmikan ya di tanggal 16 Mei 2026 kemarin. Dan untuk seleksi dan lain-lain akan segera diumumkan melalui Instagramnya Paulus United FC. Dan nantinya kalau misalkan semua tahap sudah dilaksanakan, nah tinggal untuk masuknya ini ya, masuk dan untuk mulai belajarnya itu di bulan September 2026 ini rencananya, teman Pro 2. Itu dia tuh, semoga aja sih bisa berjalan yang lancar ya semuanya ya. Tapi bangga aja karena di seluruh Indonesia kayaknya ya, Maluku Utara khususnya Ternate patut berbangga diri sih, karena ada orang yang memang punya jiwa sosial yang tinggi banget ya, teman Pro 2. Keren. Kita doain ya, semoga semuanya lancar, proses seleksinya juga, proses belajarnya juga, semuanya bisa aman, lancar ya. Jadi mungkin buat teman Pro 2 ya, yang punya adik usia 7 sampai dengan 9 tahun, syarat-syaratnya juga sesuai, syarat dan ketentuannya juga ada sesuai, yaitu yatim piatu dan memang benar-benar punya niat untuk belajar ya, mungkin bisa didaftarkan tuh ya, teman Pro 2. Oke deh, kita masih akan ada obrolan-obrolan santai lagi untuk sore hari ini. Tapi aku informasikan dulu bahwa waktu kumandang azan asar hari ini di pukul 15.53 menit waktu Indonesia Timur.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di Ball Man versus Machine, dan masih

Teman radio, kita ikuti dulu waktu kumandang azan salat asar di pukul 15.53 menit waktu Indonesia Timur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

itu orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah.

0: belakang
1: menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: GFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang kuat GFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pre2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pre2. Selamat sore yang bergabung. Waduh, tadi cuacanya panas banget, sekarang udah mulai mendung lagi. Aduh, Ternate, kenapa sih lagi musim hujan banget kayaknya ya. Terus kerjanya tuh kayak konsisten gitu loh ya, teman Pre2. Di siang, dari pagi sampai siang tuh panas pol ya. Nanti udah masuk waktu sore ya, di jam 5, jam 6, nah itu udah mulai hujan. Terus malamnya deres, bukan deres aja ya, tapi deres banget, teman Pre2 ya. Bahkan sampai kota Ternate berkilau-kilau ya. Kota Ternate berkilau-kilau. Dan malam hari ini juga diperkirakan akan hujan juga ya, teman Pre2. Mulai diprediksikannya sih dari sore ini ya, di pukul 5 sore ya, atau pukul 17 sampai nanti malam, sampai subuh, sampai besok pagi itu diperkirakan akan hujan, teman Pre2. Wadidaw. Ya, semoga gaji sih seluruh persiapan kamu, entah kamu yang mau ada acara apa segala macam, semoga semuanya itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kamu mau, teman Pre2. Cuman kalau kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kamu mau ya, berarti doa kamu kurang kuat. Doanya kurang kuat. Tapi semua itu ya, kalau misalkan kamu berpasrah, kamu kembalikan lagi kepada yang kuasa, insya Allah semuanya bisa dilancarkan. Amin, semoga. Tapi ini kan lagi memang lagi musim nikahan banget ya. Kayaknya sih puncak-puncaknya tuh di ini deh, teman Pre2, di bulan depan tuh puncak-puncaknya, karena banyak yang nungguin setelah setelah Idul Adha gitu. Jadi ya nantinya bakalan ramai dengan undangan pernikahan yang datang, yang berdatangan ke rumah kamu. Ya udah nikah alhamdulillah, yang belum nikah ya udah semoga didekatkan selalu sama jodohnya. Amin gak? Amin dong, harus amin.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Lagi tren banget nih lagu-lagu lama yang akhirnya kembali lagi didengerin, jadi tren lagi, jadi background di VT atau jadi background di story IG ataupun di reels IG. Banyak banget teman berdua ya. Salah satunya adalah lagu lama banget ya dari Sherina, yaitu Pergilah Kau, Pergi Dari Hidupku. Nah, lagu itu. Nah, lagu itu kalau misalkan kita dengerin ya, itu memang udah dari zaman kapan ya, 2009 kalau nggak salah. Iya, 2009 lagu itu rilis, dan pas rilis memang booming di tahun-tahun segitu tuh, booming banget ya. Tapi dulu kan memang masih zamannya kita dengerinnya pakai ya dengerinnya di warnet lah ya teman berdua, atau beli kasetnya kayak gitu. Tapi sekarang tuh udah kembali lagi rame banget ya sama lagunya Sherina yang Pergilah Kau ini. Jadi kayak banyak banget yang pakai soundnya untuk di TikTok, di Instagram dan berbagai media sosial lainnya. Bahkan di TikTok itu teman berdua sekarang yang pakai sound Pergilah Kau itu sudah sekitar hampir 4 juta. Gokil gak? Gokil banget. emang segalau itu sih lagunya. Kayak kamu pengen banget untuk si orang ini tuh pergi dari kehidupan kamu gitu loh. Kayak wow, aku udah gak mau lihat kamu lagi, dan silahkan mau pergi. Kayak dia tuh udah dikecewain ya, kayak bertahun-tahun bersama, dia percaya sama kamu, tapi kayak abis itu kamu yang mengkhianati dia. Oh my god, ada yang punya kisah hidup kayak gitu? Nah, gak usah berkorban untuk dia teman berdua. Kayaknya memang kamu udah harus banget dengerin lagu ini biar kamu bisa move on, biar bisa suruh dia pergi dari kehidupan kamu, oke? Ya udah deh, daripada kamu flashback dengan sendirian, mending aku ajakin kamu buat flashback bareng-bareng sama Sherina Munaf dengan Pergilah Kau.

0: 103.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat tujuh FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman berdua ngomongin soal musik-musik yang ada, ya sekarang kan lagi ini ya, ramai banget dengan orang-orang Indonesia yang suka banget K-pop ya, di beberapa tahun terakhir ini. Tapi kamu tahu gak sih teman berdua, untuk belakangan ini ya, dominasi musik K-pop di Spotify Indonesia tuh lagi menurun ya, seiring semakin kuatnya popularitas musisi lokal ya di chart harian platform streaming teman berdua. Nah fenomena ini itu ramai dibahas setelah lagu-lagu Indonesia itu nunjukin peningkatan besar dalam beberapa tahun terakhir. Nah ini juga didorong oleh naiknya tren pop galau dan juga folk lokal yang dianggap tuh lebih relatable ya, lebih relate sama apa ya, sama masyarakat, sama kamu juga mungkin ya teman berdua sebagai pendengar musik Indonesia gitu. Nah musisi kayak Bernadia, Juicy Lucy, kemudian The Hindia itu tuh dinilai berhasil gitu ya untuk membangun engagement yang kuat lewat TikTok dan juga Spotify ya, dengan lagu-lagu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak-anak muda Indonesia. Kayak gitu loh teman berdua. Nah jadi walaupun begitu, K-pop nih belum sepenuhnya kehilangan pendengar, tapi pengaruh di Indonesia ya. Karena kayak Blackpink, BTS itu masih punya fanbase yang besar banget di Indonesia. Hanya saja memang konsumsi masalnya tuh disebut tidak sedominan era 2019-2022 gitu, yang emang itu era K-pop banget ya. Dan mungkin karena kemarin Blackpink sempat ada sempat kayak lagi vakum gitu, akhirnya sekarang udah comeback lagi. Terus BTS juga yang memang para member-membernya harus ini juga kan, wamil juga kayak gitu. Jadi emang sempat vakum ya sendiri-sendiri, tapi sekarang udah comeback lagi. Nah jadi memang fenomena ini tuh juga mulai terlihat di negara Asia Tenggara kayak Thailand, Malaysia, sampai dengan Filipina, yang kini tuh juga mengalami gelombang lokalisasi streaming ya, dimana pendengar tuh semakin mendukung karya musisi domestik tanpa meninggalkan musisi global sepenuhnya gitu. Aduh, respect banget deh pokoknya ya. Semoga musisi-musisi Indonesia, musisi lokal kita di Indonesia ini semakin punya nama besar lah ya teman-teman. Bukan hanya di Indonesia aja, tapi sampai ke berbagai daerah lainnya. Waduh, berbagai daerah, berbagai negara ya. Kalau daerah kita di sini-sini aja tuh. Oke deh teman berdua, nantinya di pukul 17 ya, 17 atau pukul 5 sore nantinya bakalan ada ini juga ya, sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama dengan RRI Pro 2 Ambon ya. Dan juga hari ini ada Tual yang bakal nemenin kamu teman Pro 2. So enjoy aja di sini Pro 2 FM Ternate ya, sampai ya tenang aja pokoknya, sampai nanti. Sampai nanti, sampai kapan? Soalnya sampai masih akan aku temenin kamu teman Pro 2. Pokoknya enjoy aja ya di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

RRI Pra 2 Ambon untuk sore ceria kita berjaringan Korwil Nusantara kita Nusantara 3 ya untuk sore hari ini teman Pra 2. Untuk hari ini bakalan ada narasumber-narasumber yang kece-kece tentunya ya dari Pra 2 Ambon dan juga dari Bula teman Pra 2. So, langsung aja kita gabung untuk sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 3.

0: Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula.
1: Prodo FM Ambon, teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat sore untuk kamu semuanya lagi station di Prodo FM Ambon. Dan senang banget teman Prodo kali ini Fali temani kamu dalam siaran berjaringan Sore Ceria Nusantara, Korwil Nusantara 3 untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 bersama RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Bula, RRI Saumlaki, dan RRI Tual. Dan kali ini teman-teman dua, kita bakalan ada dengan teman-teman yang berprestasi banget pokoknya, bersama dengan teman-teman dari RRI Ambon dan juga RRI Bula, dan dirilai oleh teman-teman dari RRI Ternate, Saumlaki, dan juga Tual. Dan untuk tidak membuang waktu lagi, karena sudah ada cowok ganteng di studio Pro 2 ya, di sore hari ini, dalam sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 3, Kak Fali sore ini udah bersama dengan Wens Wilson Parsin. Halo Wens.
2: Halo Kak Fali.
1: Oke, kabarnya baik ya?
2: Puji Tuhan, baik.
1: Oke, dan teman Pro 2, Wens ini prestasinya banyak banget. Di antaranya merupakan debaters nasional pada kompetisi debat mahasiswa Indonesia di Provinsi Banten tahun 2023 ya.
2: Ya.
1: Oke, kemudian dia juga juara wilayah 7 Indonesia Timur di tahun 2023 juga.
2: Ya.
1: Kemudian pembicara terbaik KDMI LL Dikti 12 Maluku dan Maluku Utara.
2: Iya.
1: Wow, kemudian teman Pro 2 ada juga Wens ini merupakan penulis buku Di Tengah Dunia Yang Bising, Iuvinisme, Catatan Filsafat Untuk Anak Muda.
2: Iya, Kak.
1: Waduh, aku sendiri yang dengernya, yang bacanya gitu ya, kayak gimana ya, bangga banget gitu ya anak-anak muda sekarang. Nah mungkin bisa ceritakan sedikit begitu Wens, bagaimana awal perjalanan kamu hingga tertarik pada dunia debat dan juga filsafat ini?
2: Ya, Kak Fali, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk di kesempatan ini sudah mengundang saya, itu terima kasih yang pertama. Okay. Kak Fali. Kemudian juga bagi teman-teman yang dengar di luar sana, singkat cerita saja, sebenarnya saya ini mahasiswa Fakultas Teologi yang berkuliah di Fakultas Teologi di UKIM, Universitas Kristen Indonesia Maluku.
1: Okay.
2: Ketika pertama kali masuk di fakultas dan juga di kampus UKIM, saya orangnya memang dari awal itu sudah suka membaca. Saya hobinya membaca. Membacalah salah satu passion saya, identitas saya.

0: dan juga karakter saya. Nah, dari pengalaman membaca itu, kemudian di orang-orang sekeliling saya di kampus mulai melihat potensi-potensi saya, sehingga apa mereka mulai menarik dalam ekstrakurikulernya kampus seperti debat, menulis. Nah, kebetulan juga karena sesuai kemauan saya, passion saya dengan senang hati bergabung karena ini sesuatu yang saya sukai. Nah, ternyata dalam hal ketika saya bergabung, saya mencapai di titik-titik yang tadi. Oh, ternyata saya punya sesuatu yang terus dikembangkan, talenta atau mungkin apapun itu, ketika saya kembangkan akan terus menerus dalam setiap perjalanan saya, dalam perjalanan saya hidup ataupun perjalanan saya dalam berpendidikan, ternyata bawa sampai kepada titik-titik prestasi tadi. Singkat cerita, kalau prestasi saya di 2023 itu kompetisi debat mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Ya, pertama itu kami seleksinya cukup ketat. Setiap universitas mulai dari provinsi, kemudian juga mulai dari wilayah sampai ke nasional. Sebelum sampai ke tahap fakultas, sebelum sampai ke tahap provinsi, kami melalui proses di ruang lingkup kampus. Kami berdebat dengan berbagai macam fakultas dari fakultas lain.
1: Oh iya.
0: Ya. Puji Tuhan, saya dengan partner saya keluar sebagai juara di fakultas di kampus, okay. Juara satu. Mm-hmm. Nah, ternyata saya pikir berakhirnya di situ aja dapat juara satu. Tapi ternyata ada kegiatan eventnya lanjut lagi, itu berlari ke provinsi di mana mahasiswa-mahasiswa terbaik di universitasnya itu mewakili kampusnya lalu bersaing lagi di tingkat provinsi. Kalau di dalam istilah universitas bilang LDT 12, yaitu gabungan antara Maluku dan Maluku Utara. Jadi ada sekitar 26 universitas di zaman itu di 2023 di Maluku dan Maluku Utara. Puji Tuhannya lagi kami terpilih dan kami juara. Akhirnya itu kami mengamankan satu kuota ke wilayah dulu. Satu kota ke wilayah. Wilayah itu dalam artian wilayah 7 itu pukul Indonesia Timur, NTT, Maluku, Papua.
1: Oke, jadi kamu dan temennya itu mewakili
0: ya.
1: Dari Maluku dan Maluku Utara gitu.
0: Ya, jadi
1: untuk wilayah timur maksudnya.
0: Iya, ya. Jadi sampai ke tahap wilayah timur itu dulu, sebelum itu partner saya dia juga berkuliah di fakultas tapi dia hukum. Kami itu punya prosesnya itu karena kami terpilih mewakili kampus. Kalau kami beranjak ke LLDT, kami juara juga. Puji Tuhan, di LLDT itu saya terpilih sebagai pembicara terbaik.
1: Oke.
0: Nah, kemudian kami berlanjut lagi ke tingkat wilayah. Nah, di wilayah itu kami mempertemukan universitas-universitas di antara NTT, Maluku, dan Papua. Puji Tuhannya lagi.
1: Oh, wilayah 7 Indonesia.
0: Iya, wilayah 7 Indonesia. Oh, okay. Wilayah itu Indonesia Timur.
1: Iya, iya.
0: Nah, ketika kami juara lagi di Indonesia Timur, kami mengamankan satu slot ke nasional. Nah, di nasional kami berjumpa dengan seluruh universitas-universitas terbaik di seluruh Indonesia. Lalu saya mulai berpikir, ini saya seorang anak, bahasanya anak kampung lah. Tapi bisa sampai ke tahap detik ini. Saya pertama SD, SMP, SMA saya juga di Kepulauan Naru. Di Kepulauan Naru juga termasuk masih dalam daerah 3T, terpencil, iya. Tertinggal, terisolasi. Tapi saya sebagai anak yang terus mengembangkan diri saya, ternyata keterbatasan itu bukan menjadi penghalang untuk saya terus bermimpi. Nah, singkatnya sampai ke nasional, ternyata kami sekitar 114 universitas. Nah, karena kami juara wilayah, kami berdebat, saya pertama kali berdebat dengan universitas sekelas Universitas Indonesia, UI, UGM. Nah, ketika berdebat dengan mereka, saya melihat bahwa terjadi kesenjangan dalam berpikir lah, karena mungkin pengaruh gugup atau mungkin pendidikan yang kami akses juga di timur bagaimana, ya. Tapi kami mencoba memaksimalkan kemampuan kami di saat itu. Saya cukup berdebat dan puji Tuhan kami finish di 32 besar nasional dari 111 universitas Indonesia Maluku, dan itu menjadi salah satu pencapaian saya di zaman itu. Dan saya terus memacu diri saya untuk terus bukan hanya terbatas di debat. Akhirnya saya mulai belakangan ini mulai di tahap-tahap mahasiswa akhir, di tahap-tahap skripsi. Saya mulai buku yang saya terbitkan kemarin, baru saja di bulan Maret kemarin. Itu saya tulisnya juga sudah lama, dari 2023 sampai ke 2026.
1: Oh, iya,
0: baru terbit. Okay. Karena saya berpikir, saya punya konsep yang luar biasa di otak. Saya punya pikiran-pikiran yang luar biasa. Bagaimana kalau saya bukukan akang saja? Dalam artian, kan kalau kita mau mengetahui suatu ahli atau orang, karena lewat tulisan-tulisan dia.
1: Betul.
0: Nah, saya berpikir, bagaimana orang mengenal Wens juga? Nah, ternyata nah,
1: bukunya udah dijual juga di.
0: Udah dijual di Shopee.
1: Di Shopee.
0: Ya, ini.
1: Ini bawahnya buat Pro 2 enggak?
0: boleh. Nanti bisa saya sikalkan.
1: Okay.
0: Jadi kemarin sudah puji Tuhan sudah berhasil terbit, itu penerbitnya di Arta Media Nusantara di Jawa Tengah sana lah. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Karena saya berpikir bahwa semua orang harus, bahasanya kalau dalam dunia filsafat bilang, Scribido ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada. Tapi Wens Wilson bilang, no. Wens Wilson bilang bahwa bukan hanya aku berpikir maka aku ada, tapi aku menulis maka aku ada.
1: Oke, okay. Oke, okay, keren ya. Nah, tadi kan juga Wens sempat bilang bahwa menjadi juara wilayah 7 Indonesia Timur ya. Ini kan tentu bukan hal yang mudah juga ya.
0: Sepakat.
1: Dan menurut kamu, Wens, ini faktor apa sih yang kayaknya paling menentukan keberhasilan kamu?
0: Pertama, faktor yang paling pertama bagi saya, keberanian. Kalau selama kalau kita mau maju tapi kita sudah overthinking, ini nanti gimana, saya rasa itu adalah salah, kita sudah kalah sebelum bertempur.
1: Iya, karena kebanyakan kan anak-anak muda sekarang kan kalau mau maju tuh mereka pikir dulu kan.
0: Bahasa anak muda bilang overthinking.
1: Ini bakalan menang ya. Masalahnya kan lawannya enggak sepele nih.
0: Iya, itu sudah kan. Jadi karena sampai di wilayah 7 luar biasa kami bersaing di wilayah 7 sampai waktu itu kalau saya masih tidak salah 2023 kami bersaing di final itu universitas dari Sorong, kemudian juga dari Kupang, lah kemudian juga dari Jayapura. Dan kami salah satunya perwakilan Maluku di situ. Kami dengan Unpati, cuma Unpati sudah kalah di semifinal.
1: Oh,
0: dan kebetulan okay. Kami yang mengalahkan Unpati.
1: Oke.
0: Jadi ya itulah cerita kami, karena kami memegang juara wilayah dan juara LDT juga, karena akhirnya pada ronde pertama di nasional kami diperhadapkan dengan juara-juara wilayah. Yeah. Makanya juara wilayah dari Jakarta UGM, UI, berhadapan dengan juara dari timur Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM.
1: Yeah.
0: Dan saya pikir, wah ini saya sedang di mana ini? Tidak speechless bahasanya. Yeah. Ini orang-orang hebat semua yang berdiri, tapi tabrak aja.
1: Karena kalau dengar UI, yeah, UGM itu. Gitu kan, wah ini pemikirannya berbeda pasti nih ya.
0: Kesenjangan berpikirnya juga itu di situ.
1: Iya, nah itu. Nanti berarti ya faktor pertama tadi,
0: Keberanian.
1: Yeah. Setelah keberanian mungkin ada faktor-faktor yang lain gitu yang bisa membuat kamu, oh kayaknya aku selain keberanian aku juga punya faktor ini dalam diri sehingga bisa membuat aku berhasil gitu.
0: Kakak Beta kalau sampai ke tahap itu, pertama Beta punya karakternya berani, dan kedua bagi Beta semakin banyak membaca itu banyak tahu.
1: Oh.
0: Beta orangnya itu suka membaca, bagi Beta adalah membaca itu membuka Beta punya, bahasa orang filsafat bilang cakrawala berpikir. Beta bisa mengetahui seluruh informasi di dunia lewat buku. Lalu itu yang menjadi alasan semakin banyak baca, banyak tahu, semakin banyak argumentasi yang akan Beta keluarkan. Contohnya, jika dalam perdebatan membahas satu topik, oh, saya pengetahuan saya lebih banyak nih soal topik ini. Akhirnya saya lebih peluang lebih memakan topik kita, tapi saya lebih memenangkan peluang untuk memenangkan topik kita atau tema yang diperdebatkan. Ya bagi saya pertama keberanian, dan kedua bagi saya pengetahuan yang saya peluang dari buku. Bagi saya kenapa ada dalam istilah saya menyebut sebagai dalam istilah anak-anak sekarang atau pendidikan sekarang disebut sebagai literasi. Ya bukan hanya literasi buku, tapi saya juga literasi media digital. Jadi teknologi dengan buku saya elaborasi sehingga membentuk Wens yang, oh saya punya pengetahuan ini loh yang tidak dimiliki orang lain.
1: Betul.
0: Ketika saya memiliki itu, orang lain tidak tahu, ya sudah berarti saya sudah menang satu poin di situ.
1: Nah, tadi kan kamu bilang kamu lebih banyak membaca kan Wens ya.
0: Siap.
1: Nah, pandangan kamu ketika di era saat ini tuh anak-anak muda sekarang tuh kayaknya minim banget baca ya, karena sudah banyak juga aplikasi-aplikasi yang memudahkan mereka nggak perlu baca langsung aja udah tahu jawabannya gitu. Nah gimana nih Wens menurut kamu?
0: Kalau semua hal yang Beta lihat kenapa membaca buku dia lebih efektif daripada menonton adalah, satu bagi saya sebelum buku ini dia diterbitkan atau sebelum buku dia menjadi sebuah video, dia kan dalam artian kan dia masih dalam sebuah materi tulisan. Nah, orang-orang yang membuat konten itu pasti mereka membaca, tapi ingin menjadi pertanyaan selalu dipertanyakan. Bagi kami anak-anak yang berkuliah selalu mempertanyakan referensi apa yang Anda pakai. Nah, kadang metode-metode yang dipakai oleh video itu kadang referensinya itu dipertanyakan kebenarannya, karena satu media yang digiring anak-anak sekarang itu kan, bahasa sekarang itu ada istilah namanya itu narkolema. Narkolema itu istilah di bahasa sekarang bilang narkotika lewat mata.
1: Nah,
0: itu kenapa kami di dunia sekarang lebih suka scrolling, karena ada salah satu dopamin yang dihasilkan oleh otak, karena scrolling itu menghasilkan dopamin instan atau kesenangan instan di otak kita. Jadi visual ketika dikonsumsi oleh video-video pendek, terus kami akan terus mencari apa lagi terus. Nah itu kalau menurut penelitian zaman sekarang itu menumpulkan kognitif kita atau menumpulkan kemampuan berpikir kita. Karena apa? Kalau kita membaca, kita berdialog langsung dengan si penulis. Tapi kalau kita menonton, kita tidak berdialog, kita hanya cuma melihat dia untuk berbicara saja kepada kita. Jadi arahnya itu kalau menonton itu arahnya cuma satu arah, tapi kalau membaca, kita mencoba mengimajinasi. Ketika kami baca kata ini kami tidak mengerti, kami cari di lembaran berikutnya, oh kami mengerti. Tapi kalau di dalam video-video sekarang cuma berisi hiburan, goyang-goyang, iya kan bahas sekarang, cuma hiburan, goyang-goyang. Akhirnya apa yang kita peroleh sih? Cuma hanya kesenangan-kesenangan instan. Itu kenapa dalam istilah sekarang bilang scrolling itu disebut sebagai narkolema, narkotika lewat mata. Karena kecanduannya hampir sama saja dengan narkoba, karena kesenangan instan terus di scrolling. Tapi kalau buku itu, kami benar-benar fokus, kami benar-benar teliti, kami pernah mendialogkan. Setelah kami baca, apa ini maksudnya, apa di lembaran selanjutnya. Nah itu kemampuan, akhirnya kognitif yang didapat dari scrolling dengan dapat dari buku, atau pengetahuan dapat dari buku dan dari scrolling itu beda. Dan kualitasnya juga terlihat. Itu kenapa kalau di buku itu kebanyakan bahasa sekarang itu standar-standar TikTok, standar media sosial. Nah itu standar-standar itu karena standar-standar yang tidak masuk akal, kami mencoba mengikuti akan yang tidak sesuai dengan konteks kami. Tapi kalau buku itu sudah melalui penelitian bertahun-tahun. Seorang penulis buku atau seorang yang menerbitkan buku atau seorang penulis itu, dia mulai research atau penelitian selama bertahun-tahun, lalu dia tuangkan di dalam buku. Tapi kalau konten yang dihasilkan hanya cuma 5 menit, dipertanyakan dia penelitian berapa tahun. Itulah kenapa referensi antara belajar lewat video dan belajar buku, saya lebih memilih belajar lewat buku karena referensinya terpercaya, kognitifnya lebih tajam daripada cuma hanya video-video sepanggal yang buat berpikir instan saja.
1: Wah, aku jadi terpukul banget ya Wensia, soalnya aku juga kayaknya lebih itu, ya, apa namanya?
0: Scrolling
1: ya.
0: Tapi itu enggak ada yang salah dengan itu.
1: Narkotika lewat mata ya?
0: Narkolema. Enggak ada yang salah dengan itu. Tapi cuma kalau berlebihan itu salah.
1: Oke. Dan kemarin waktu kamu dinobatkan sebagai pembicara terbaik KDMI LL Dikpi yang ke-12 ya, Maluku dan Maluku Utara. Ini perasaan kamu bagaimana nih, Wens?
0: Sebagai seorang... Dulu tuh sebelum saya masuk ke dunia perkuliahan tuh saya orangnya kalau bahasa psikologis bilang orangnya introvert, suka takisu-takisu, suka sendiri-sendiri.
1: Enggak suka keramaian ya, gitu
0: itu,
1: ya.
0: Itu bahasanya itu.
1: Lebih memilih untuk menyendiri.
0: Menyendirilah. Gitu. Itu karena ketika bagi saya itu ketika ada sebuah kepercayaan yang diberikan kepada saya menjadi orang yang lebih mempertanggungjawabkan kepercayaan itu. Ya ketika saya mempunyai kemampuan lalu kampus mempercayakan saya untuk ini loh. Wens punya kemampuan, kami percayakan dirimu. Oke lah, kalau kalian percayakan saya akan maksimalkan. Nah, ketika puncaknya saya dinobatkan sebagai pembicara terbaik di Akademi LLDikti 12 Maluku dan Maluku Utara, saya bilang, pertama saya bilang, ini serius. Ketika dinobatkan ini saya serius. Pas saya bilang, puji Tuhan lah, kalau memang sampai ke tahap ini, jika memang saya punya sesuatu yang mungkin yang ada di diri saya yang saya kembangkan sampai ke tahap ini, saya menjadi orang yang pertama cukup speechless bahasanya atau juga cukup heran saya dinobatkan, dan kedua saya bilang. Jadi saya itu ada dua sisi, saya heran sendiri kebingungan, oh iya saya ya. Dan kedua, saya langsung bersyukur, ya sudah mungkin saya punya sesuatu yang dilihat oleh juri mungkin, sehingga dimenangkan atau dinobatkan.
1: Oke, nah ini kompetisi debat ini tiap tahunnya ya. Ada ya?
0: Puji Tuhan tiap tahun Akademi ini, puji Tuhan tiap tahun ada itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
1: Oke, ya. Kemarin waktu Wens ikut itu bahasa Indonesia. Nah mungkin yang ingin kamu sampaikan juga untuk adik-adik kamu yang nanti bakalan ikut nanti, gimana nih Wens untuk bisa kayaknya bisa seperti kamu atau bahkan bisa lebih dari Wens?
0: Ya. Untuk adik-adik yang mungkin ya teman-teman atau adik-adik luar sana yang mungkin mendengar ini. Pertama, perdebatan itu bukan soal mana benar, mana salah. Dalam dunia perdebatan kami tidak mengenal mana benar, mana salah. Tapi kami mengenal mana yang masuk akal dan mana yang tidak masuk akal. Dan seperti yang diketahui, tiap orang tuh mempunyai kebenarannya masing-masing sebenarnya. Cuma kadang itu dia menjadi bentrok ketika kebenaran-kebenaran itu diadu, lalu merasa diri paling benar. Nah, bagi contohnya saya, analogi sederhana. Ketika saya taruh angka 9 di sini, pasti kakak Fali lihat dari di sana 6. Tapi saya lihat 9. Bukannya dua-dua sudut pandang ini benar. Di sana lihat 6, di sini lihat 9. Nah, tergantung, mari kita mendialogkan. Ini loh, kenapa saya bilang 9? Karena saya berdiri di posisi cahaya yang gini. Kakak Fahli bilang, iya saya juga melihatnya. Mungkin karena saya berdiri dengan sudut pandang atau sudut derajat yang gini. Jadi disebut sebagai 6. Nah, dua-duanya masuk akal nih. Pertanyaannya, bisakah kamu berani untuk mengemukakan kebenaran yang kamu lihat itu?
1: Okay.
0: Jadi bahasa serahnya, apapun yang Anda pegang itu sebenarnya benar, tapi bisakah Anda mempertanggungjawabkan akang, atau bisakah Anda mempertanggungjawabkan kebenaran tersebut lalu memperjuangkannya enggak? Adik-adik yang sekarang ini di luar sana, kalian punya kebenaran masing-masing, kalian punya pendapat masing-masing. Selalu bilang dalam bagi saya itu, semua orang itu berbicara, berpendapat itu hak asasi manusia lah. Berbicara, berpendapat, bermimpi, itulah hak asasi manusia yang jangan dibatasi lah. Kami istilahnya kayak, sebagai orang anak-anak muda pasti punya idealisme yang cukup tinggi, atau imajinasi menyasi, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ya kalau saya mau jadi ini, itu tuh mimpi, silakan. Tapi sekarang menyebutnya, bisa gak bertanggung jawab dengan mau jadi itu? Nah itu dibutuhkan keberanian, dibutuhkan langkah yang tepat, dibutuhkan juga soal jangan dulu menyerah sebelum memulai gitu. Kan ini kan bahasa anak sekarang bilang overthinking terlalu berlebihan. Sudah overthinking kalau padahal belum tentu juga. Belum tentu juga gitu. Makanya
1: iya betul.
0: Bagi saya adalah untuk adik-adik di luar sana, ada kebenaran-kebenaran di diri kalian. Orang-orang ingin dengar itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, coba kemukakan itu, berani kemukakan itu, lalu orang-orang akan mendengar dirimu, karena masing-masing orang berdiri di kebenarannya masing-masing.
1: Oke, okay. Wens, kamu fakultas?
0: Teologi UKIM.
1: Teologi. Teologi.
0: Iya.
1: Oh, bukan teologi ya?
0: Iya. Ya, sama aja.
1: Sama.
0: Iya, sama saja.
1: Oke. Okay. Aku tuh kayak ngerasa lagi di khotbah gitu ya. Benar. Oke, okay, nah. Target mungkin ya, ini target dari UN sendiri dan atau cita-cita berikutnya begitu yang ingin kamu capai setelah prestasi yang udah kamu raih saat ini itu apa nih?
0: Puji Tuhan saya mempunyai sebelum lulus atau sebelum wisuda lah. Puji Tuhan dalam tahun ini saya akan berusaha untuk wisuda karena sudah di semester akhir juga di skripsi. Saya punya sebelum masuk fakultas teologi juga saya punya, jadi tiap saya memulai setiap tahun itu saya ada punya goals. Tahun ini saya harus berusaha, jadi saya kayak buat list gitu, list capaian. Nah, untuk saya belum bermimpi ke depan, sudah pasti saya pasti karena bermasa di Fakultas Teologi saya pasti punya cita-cita untuk menjadi seorang pendeta.
1: Okay.
0: Itu orientasi saya masuk ke Fakultas Teologi. Entah mungkin saya punya sesuatu yang mungkin bahasa teologisnya mungkin mau dipakai oleh Tuhan atau alat apapun itu, saya bersedia untuk memberikan talenta saya bekerja untuk kemanusiaan, bekerja untuk apa mungkin dalam bahasa teologis bilang di ladang-ladang Tuhan. Untuk dalam waktu dekat ini saya punya goals tersendiri saja itu saya puji Tuhan saya sudah berhasil menemukan buku. Jadi saya punya tiga list sebelum saya lulus. Buku harus terbit, jurnal di Sinta 2 harus terbit, dan juga skripsi harus terbit. Jurnal di Sinta 2 adalah kalau dalam dunia perkuliahan disebut sebagai penelitian, itu sudah tarafnya dosen lah.
1: Ya.
0: Tapi saya coba untuk bisakah jangan apa dibatasi bahwa mahasiswa itu gini, dosen itu gini, tapi bisakah semua pengetahuan semua bisa akses lah. Nah bagi saya mau puji Tuhan buku sudah, sekarang yang sedang loading atau sedang on the way ini skripsi dan juga jurnal teologi yang saya coba terbitkan. Sudah diajukan, tinggal di review aja. Tiga itu yang saya coba dalam waktu dekat diimpikan.
1: Oke, dan Wens kayaknya kita emang harus banyak ngomong ya, tapi karena terbatas waktu kita harus bareng juga dengan teman-teman yang ada di RRI Bula sana yang sudah menunggu juga untuk bincang-bincang ya bersama dengan narasumbernya. Mungkin lain kesempatan nanti Kak Fali bakalan undang Wen sendiri begitu, boleh ya?
0: Dengan senang hati.
1: Oke, dan yang terakhir mungkin dari Wen untuk menutup bincang-bincang kita di sore hari ini, harapan kamu untuk perkembangan KDMI dan dunia debat mahasiswa di Indonesia ke depan seperti apa?
0: Untuk harapan saya untuk dunia perdebatan dan dunia KDMI, teman-teman berbicara, bermimpi, berpikir adalah hak asasi manusia karena kita semua adalah manusia, manfaatkanlah itu. Kemudian jangan pernah takut salah, teruslah mencoba, harus berani. Dan yang paling terakhir menjadi kunci, banyak membaca.
1: Oke. Pokoknya intinya harus banyak baca ya.
0: Ya,
1: banyak baca itu. Ya. Banyak dan baca. Yang harus kamu baca juga bukunya Wens, jangan lupa teman-teman Pro 2 ya. Bukunya Wens Di Tengah Dunia Yang Bising.
0: Ya.
1: Betul ya? Catatan filsafat untuk anak muda. Jangan lupa teman-teman yang kalau mau pengen beli bukunya sudah ada di
0: Shopee
1: ya. Sekali lagi, Di Tengah Dunia Yang Bising Yuvinisme, catatan filsafat untuk anak muda. Ya. Oke, okay, thanks banget Wens Wilson Parsin sama-sama untuk waktu dan kesempatannya, walaupun dengan kesibukan ya kayaknya padat banget ya, tapi masih bisa hadir di Pro 2, thanks banget pokoknya ya. Dan teman Pro 2 semuanya, untuk teman-teman yang ada di RRI Ternate, Somlaki, Tual dan juga Bula, setelah ini kita akan bergabung bersama dengan Kak Firman di RRI Bula. Tapi kita dengarkan dulu satu single dari penyanyi Mahalini. Sampai jumpa.

0: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula.
1: Radio FM Ambon, teman terbaik kamu, teman Radio 2. Kita masih di siaran berjaringan Sore Ceria Korwil Nusantara 3 untuk RRI Ternate, RRI Saumlaki, RRI Tual, RRI Bula, dan RRI Ambon. Dan saatnya kita untuk bergabung bersama Kak Firman di RRI Bula.

0: sebagai seorang juara satu tilawah pada ajang MTQ tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur beberapa waktu lalu. Dan tentunya prestasi ini, kebahagiaan ini bukan cuma dirasakan oleh Ali, tapi juga keluarga, mungkin institusi Polri juga. Mungkin Ali bisa ceritakan sedikit untuk pendengar kita suasana apa ya, kebahagiaan diberikan prestasi ini. Oke.
1: Jadi saya ikut lomba MTQ di Kabupaten Timur itu tidak salah baru beberapa minggu yang lalu. Itu alhamdulillah saya meraih juara satu, tapi ada satu tantangan itu lawan saya, adik saya sendiri.
0: Oh, adik juga?
1: Iya.
0: Memang luar biasa.
1: Jadi alhamdulillah kita berdua sama-sama raih juara. Saya juara satu, adik saya juara dua.
0: Iya. Dan ini untuk ketahuan sahabat produser dan pendengar semuanya, bahwa memang keluarga Ali Fauzi ini, terutama keluarga ya Ahludeh dia dalam rumah, itu memang keluarga yang jago ngaji ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ayahnya ini juga seorang
1: Qori
0: internasional, juara tiga kalau nggak salah.
1: Ya,
0: dan juga pernah ngaji di hadapan presiden ya zaman ya, itu Pak SBY, dan beliau berhasil mewarisi ya kelahiran ini untuk anak-anaknya. Jadi itu bertemu sama adik. Kalau adik ikut di kecamatan mana?
1: Adik kemarin ikut dari kecamatan Tututulu.
0: Oke, dan Fauzi ikut di
1: Kecamatan Bula.
0: Oke, dan alhamdulillah juara.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau boleh tahu, mungkin Ali Fauzi bisa ceritakan sedikit juga untuk sahabat-sahabat Produa, terutama untuk yang saat ini mungkin ingin juga ikut ajang MTQ ini. Kalau Ali ini memang belajarnya bagaimana? Gurunya langsung ke ayah atau guru di tempat lain?
1: Jadi waktu saya masih kecil, masih TK itu sudah diajarkan oleh bapak saya untuk Iqro.
0: Iya, oke. Okay. Jadi Alifba itu memang langsung diajarkan
1: iya,
0: sama
1: ayah, oke. Okay. Jadi alhamdulillah waktu TK itu sudah bisa mengelar huruf Alif, Ba, Ta. Iya, jadi pas waktu SD itu bapak langsung coba iya, naik ke Al-Qur'an. Jadi pertama naik ke Al-Qur'an itu belajar dari Alif Lam Mim dulu.
0: Masya Allah, oke.
1: Okay. Alhamdulillah itu sekitar 2 bulan, 3 bulan langsung bisa. Jadi pas waktu itu kalau tidak salah SD kelas 2 atau 3 itu langsung bapak coba ikut MTQ. Tapi iya, waktu itu ikut tartil, masih tartil dulu.
0: Iya, oke, oke.
1: Itu ikut pertama digeser, alhamdulillah juara 1. Terus lanjut lagi ke tingkat provinsi di Tual, alhamdulillah juara 1 lagi.
0: Iya, wow.
1: Dan langsung ke nasional waktu itu 2014 di Batam.
0: Ya, luar biasa. Jadi Ali Fauzi ini bukan orang baru lagi di MTQ. Semua jenjang itu sudah dilewati, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan nasional. Dan tadi disinggung sama Ali itu, bahkan Al-Quran itu masih SD ya.
1: Iya.
0: Biasanya itu kan kita belajar proses apa namanya, Iqra ya, Alif Ba, iya, sampai Iqra 6 itu. Ada yang bahkan sampai kuliah baru bisa masuk Al-Quran. Iya. Nah ini tergantung didikan orang tua di rumah. Dan memang ada pepatah yang bilang buah itu jatuh
1: tidak jauh dari pohonnya.
0: Dan itu memang dialami, dirasakan oleh Al-Fauzi dan keluarga. Kalau boleh diceritakan sedikit untuk sahabat-sahabat di rumah, di rumah itu suasananya seperti apa Al-Fauzi? Dikontrol sama ayah atau bagaimana itu?
1: Jadi kalau misalnya waktu kecil sama kayak sekarang itu kan udah beda kan?
0: Iya, iya.
1: Jadi waktu masih sekolah itu kan jadi...
0: Kalau sekarang ayah sudah takut dari polisi ya?
1: Bukan takut. Tetap kalau orang tua, tetap orang tua.
0: Iya, iya.
1: Jadi waktu kecil emang sudah dididik. Jadi kita jadi terbiasa gitu.
0: Iya,
1: iya. Kalau misalnya habis subuh kita baca-baca Al-Quran, murotal.
0: Iya, iya, iya.
1: Pokoknya harus ulang-ulangi. Jadi nanti kalau misalnya latihan tilawah itu pas selesai isya.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi saya, adik saya, dan juga ada murid-murid bapak juga yang lain.
0: Iya, iya, iya.
1: Biasa kalau malam Jumat, kalau tidak malam Minggu, ya biasa kita latihan sama-sama di rumah.
0: Dan itu rutin.
1: Iya. Iya.
0: Dan memang luar biasa. Semua orang mungkin bisa ngaji,
1: bisa.
0: Tapi untuk mendapatkan suara yang indah, kan ikut lomba ini harus suaranya bagus, nafasnya juga diatur. Selain itu juga hukum-hukum tajwidnya juga ini dilatih semua ya sama ayah gitu.
1: Benar.
0: Jadi dikontrol ya gitu.
1: Iya.
0: Oh, nah, jadi misalnya, waktu mungkin ada rahasia-rahasia kalau suara nafas harus panjang itu harus apa yang harus dilakukan? Dikasih dulu rahasianya.
1: Sebenarnya tidak ada rahasia kalau mengenai suara. Tapi kalau misalnya mau tampil begitu, itu jangan makan yang berminyak.
0: Oke, okay, iya.
1: Pokoknya biar tidak ada gangguan suara gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya rasa semua orang suaranya bagus.
0: Iya, iya.
1: Yang penting ada kemauan untuk nggak belajar untuk mengaji, bertilawah.
0: Iya. Gitu. Dan rata-rata orang-orang berprestasi itu melewati proses panjang ya, tidak instan.
1: Iya.
0: Jadi pasti dia akan melewati masa-masa sulit, misalnya belajar bangun pagi tadi, misalnya Ali bilang bangun subuh belajar, malam juga belajar, dan setiap ada waktu senggang itu selalu diisi dengan mengaji, dan itu terlatih, terbiasa, sehingga pada saat mungkin tampil di ajang-ajang besar itu sudah terbiasa.
1: Terbiasa.
0: Iya. Oke. Ada rahasia-rahasia lain Ali mungkin bisa diceritakan, suasana dalam rumah.
1: Jadi selain di rumah juga saya pernah dilatih di pesantren. Waktu itu pas saya masih sekolah SMA di Jawa, terus waktu itu ada COVID. Saya 2 bulan bapak saya bilang ke saya kalau misalnya liburnya panjang, mending ke pesantren aja. Ke pesantren, namanya Pesantren Al-Kausar di Tangerang Banten.
0: Oke.
1: Saya guru di situ. Kiai Haji Muhammad Ali itu salah satu gurunya bapak juga. Jadi pas saya ke situ ditanya sama Ustaz Ali, ini muka kamu mirip kayak murid saya, tapi namanya siapa? Kalau nggak salah Rumah Loak. Langsung itu dibilang, oh ini anaknya Haji Aziz Rumah Loak ya gitu. Nah siap, iya Ustaz.
0: Oh. Dan memang pesantren itu mungkin juga spesialis untuk melatih.
1: Ya, jadi pesantren itu khusus untuk tilawah.
0: Tilawah, masya Allah. Dan banyak mungkin jebolannya yang sudah go internasional ya.
1: Iya, kemarin jebolannya itu semua juara satu di tingkat nasional di IKN kemarin itu.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Itu peserta yang paling banyak juara satu dari pesantren di Al-Kausar.
0: Dan sekali lagi ya, sahabat-sahabat di rumah, teman-teman berdua, bahwa Ali Fauzi ini masih muda, anggota polisi, meskipun hari-harinya bertugas sebagai seorang polisi, tapi kecintaan terhadap Al-Quran sampai saat ini masih terus ya.
1: Alhamdulillah.
0: Mungkin bukan cuma hanya pada saat ikut lomba baru ngaji, tapi memang kebiasaan di rumah sampai hari ini juga terus dibaca gitu. Karena apa ya, kan sudah jadi
1: pahala juga
0: dan ya,
1: sudah jadi kebiasaan.
0: Kebiasaan. Oke. Nah, Ali Fauzi, kan kalau ikut-ikut lomba kayak gini itu di institusi atau atasan itu memang membolehkan atau gimana mungkin?
1: Silakan. Alhamdulillah selama saya masih bisa ikut dan
0: tidak mengganggu
1: pekerjaan saya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah atasan saya juga mengizinkan, karena ini kan mengikuti kegiatan keagamaan.
0: Iya.
1: Jadi diizinkan, iya. Alhamdulillah.
0: Dan sebenarnya itu kebanggaan juga ya, untuk institusi. Di saat mungkin orang melihat mirip tentang polisi yang misalnya ya mungkin kesannya marah-marah, jahat di jalan, ya kan dikatakan orang. Tapi ada juga polisi yang humanis, yang bisa ngaji, yang bisa bikin orang tentram hatinya ketika ketika baca Al-Quran, ya seperti itu. Nah, untuk membagi waktu itu bagaimana?
1: Kalau saya biasa kalau di kantor, kalau misalnya piket itu kan
0: ya,
1: kalau misalnya waktu kosong itu diisi sama itu.
0: Biasa
1: kalau ada live TikTok bareng, tilawah bareng, kita bisa gabung di situ. Jadi bisa mengulang-mengulang, jadi tidak hilang. Walaupun kita sambil bertugas, sambil kita ngaji juga.
0: Iya. Dan informasi juga untuk sahabat-sahabat semuanya bahwa Alif Fauzi ini juga dulu sebelum tugas ke Bula juga sempat di Ambon, mungkin ya, satu berapa bulan ya?
1: 9 bulan
0: dan sempat tugas. Ada ajang MPK juga di sana. Ali juga sempat ikut.
1: Iya benar ya.
0: Mewakili kota Ambon.
1: Mewakili Kabupaten Kepulauan Aru.
0: Kepulauan Aru.
1: Iya.
0: Oke. Dan juara juga.
1: Juara tiga.
0: Oke. Intinya semua ajang MPK itu tuntas lah. Tapi memang kalau Laski enggak ya?
1: Laski juga kemarin ikut di tiket nasional di Bogor. Kemarin ikut.
0: Oke. Okay. Dan prestasi Alif Fauzi inilah yang membawanya menjadi anggota Polri ya. Selain dari memang kriteria-kriteria yang sudah terpenuhi, tapi ada pes lain, ada nilai-nilai lain ya, misalnya keahlian lain gitu ya, untuk ngaji gitu. Mungkin bisa diceritakan
1: keahlian
0: lain ya, misalnya ngaji sertifikat, mungkin pada saat tes disuruh siapa yang punya bakat.
1: Oh, siap-siap. Jadi waktu pengalaman saya waktu pertama kali tes itu saya mencari informasi di Instagram.
0: Iya.
1: Ini ada pembukaan tes Polri nih. Wah, ada jalur prestasi. Alhamdulillah di situ salah satunya ada jalur prestasi MTQ. Dan saya coba ikut.
0: Masyaallah.
1: Alhamdulillah waktu itu saya pakai sertifikat. Waktu itu sertifikat MTQ juara 2 remaja di Tanimbar. Iya. Waktu itu mewakili SPT waktu itu. Jadi alhamdulillah tes, alhamdulillah diterima. Masya tapi Allah. Waktu tes itu juga dites ngajinya juga. Iya. Alhamdulillah waktu itu langsung kerja sama Kapolda.
0: Dan Kapolda siapa? Pak Harudin.
1: Saya sudah Pak Harudin waktu itu.
0: Iya. Oke. Lanjut. Oke. Dan sekali lagi tentunya, jika kita punya bakat dan prestasi itu harus dikembangkan. Siapa tahu dengan itu menjadi sarana kita bisa meraih impian dan cita-cita. Dan telah terbukti Alif Fauzi saat ini Al-Quran membawa kebaikan untuk Alif Fauzi, menerangi jalan kehidupan Alif Fauzi, dan saat ini bertugas sebagai anggota polisi. Dan tadi sempat cerita sama Alif Fauzi, ternyata karena ayahnya seorang Kori, adik-adiknya juga Kori, dan memang di rumah itu penuh dengan piala ya dan penghargaan. Oke. Okay. Benar ya? Oke. Okay. Nah, Alif Fauzi, kan di polisi itu kita, di polisi atau tentara itu kita tahu itu disiplin, belajar disiplin. Nah, kira-kira ada Al-Qur'an, ada ayat atau mungkin kira-kira Ali bisa mengambil hikmah dari Al-Quran ini yang kaitannya dengan disiplin di kantor misalnya. Misalnya tadi Ali Fauzi sempat singgung kalau kita belajar, kita memang harus bangun subuh, tepat waktu, merutinkan, melazimkan membaca Al-Quran di jam-jam tertentu, dan itu mungkin kebiasaan-kebiasaan baik itu ternyata dimudahkan pada saat Ali bekerja sebagai anggota polisi, disiplin. Ya, mungkin bisa diceritakan.
1: Saya juga kalau misalnya kerja, jadi alhamdulillah kalau misalnya jadi kebiasaan. Jadi sebelum saya jadi anggota Polri, itu juga saya sudah terbiasa untuk bangun subuh. Jadi ketika pas sudah kerja, alhamdulillah ketika bangun subuh kita bisa masuk kantor lebih awal. Jadi alhamdulillah tidak pernah terlambat, alhamdulillah.
0: Oke, dan alhamdulillah Ali merasa senang menjadi seorang Kori.
1: Saya sangat
0: juga
1: sangat merasa senang. Alhamdulillah dengan didikan dari bapak saya juga merasa bersyukur. Saya sangat berterima kasih banyak kepada orang tua saya. Sudah mendidik saya dari waktu kecil dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah sekarang juga saya merasakan pokoknya merasakan kenikmatannya alhamdulillah, bisa berangkat kemana-mana, dibayar oleh negara, pokoknya dari uang makan, uang semua, uang transportasi, uang nginap, semua kita tidak keluarin dari uang kita, dibiayai pokoknya, alhamdulillah.
0: Oke, dan tadi sempat di awal kita bilang bahwa memang bukan cuman keluarga yang senang, tapi juga institusi, sebab Ali ini juga orang kan tanya anggota polisi mana, Polres Seram Bagian Timur, dan itu kebanggaan juga untuk Polres Seram Bagian Timur. Nah, Ali Fauzi mungkin bisa disebut sedikit, mungkin ada ayat Al-Quran yang paling Ali Fauzi suka ketika dibaca, atau mungkin sempat bisa kemarin pada saat lomba, atau mungkin bisa suaranya lah,
1: bisa
0: bukan emang film kasih penilaian, tapi mungkin mudah-mudahan bisa buat kita di suasana sore hari ini menjadi tentram.
1: Iya.

0: Dan seperti ini mendengar sekalian sama-sama berdua suara Ali Fauzi yang membawanya menjadi seorang juara satu tilawa kategori dewasa, kategori remaja ya, tingkat Kabupaten Seram bagian Timur. Ali, sampai di titik ini pernah merasa puas dengan prestasi ini atau mungkin ingin dicoba-coba lagi go nasional dan internasional, ikut jejak ayah?
1: Yang saya ingin seperti bapak saya, sudah alhamdulillah sudah mengikuti ajang MTQ maupun laskit nasional. Tapi saya ingin seperti bapak saya sampai ke internasional. Allah, saya berjuang, saya melatih lebih ke depannya, lebih berlatih terus untuk bisa seperti bapak saya.
0: Dan itu yang membuat semua orang senang sekali lagi, karena semua itu bukan instan begini, tapi melalui proses harus pernah merasakan kekalahan biar bisa belajar kira-kira kekurangan saya di mana. Ali, mungkin pada saat ikut pertandingan di semua tempat lah, di Ambon pernah, di Tanimbar juga pernah, di Bula, Anda gak merasa teman atau yang lain suaranya juga luar biasa, itu untuk memotivasi diri Ali untuk bisa gitu?
1: Pernah, iya,
0: benar. Artinya mengakui kelebihan dan kehebat orang lain itu juga?
1: Iya, ada. Salah satunya waktu itu pernah saya ikut di tingkat Kabupaten Tanimbar itu. Itu ada lawan saya, itu dia pernah mengikuti habis 30 juz juga. Suaranya bagus, dia dari Tulehu namanya Zaki. Dan terus dia ikut di lawan remaja juga. Itu salah satu lawan saya yang buat saya untuk motivasi diri saya bahwa wah, dia juga bisa bagus. Jadi saya juga harus bisa lebih bagus juga dari dia, begitu.
0: Kan orang-orang hebat, orang-orang sukses itu juga mengakui kelebihan dan kehebatan orang lain. Jika kita merasa kita paling hebat, maka sejatinya kita sudah kalah di situ ya, Mbak Ali Fauzi. Nah, Ali Fauzi, jika teman-teman yang lain mungkin pernah bergaul sama Ali Fauzi, pernah nggak ada catatan dari ayah, bapak untuk Ali bergaulnya harus begini-gini ya? Harus ada catatan khusus nggak?
1: Iya,
0: ada. Pernah. Salah bergaul juga kadang-kadang juga merusak semua yang sudah diraih.
1: Jadi alhamdulillah sekarang bapak saya cuma kasih ingat karena namanya orang tua ya pasti mengingatkan anaknya kan. Jadi alhamdulillah saya kan sekarang sudah jadi anggota Polri. Jadi kalau tugas Polri kan ada yang bersifat rahasia, ada yang ini. Jadi bapak cuma sampaikan kalau bergaul boleh bergaul. Yang penting tahu batas, tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi bisa diambil.
0: Dan sebenarnya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu, Al-Quran bisa membimbing hati mereka, bisa membuat hati mereka lebih terang, melihat mana yang hitam, mana yang putih. Dan alhamdulillah sampai saat ini terjaga.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, dan tentunya kalau lebih dalam nih, saya ingin tanya, ada nggak misalnya dari orang tua, dari ayah, dari ibu, ingin Ali Fauzi untuk cepat menikah?
1: Kalau itu untuk saat ini belum.
0: Belum ya?
1: Iya, belum. Belum ada.
0: Ya, yang pasti orang akan melihat semua itu. Misalnya ini seorang polisi, punya prestasi, agama yang bagus, dan tergantung Ali Fauzi memilih yang
1: benar ya.
0: Benar. Nah, Ali Fauzi, ini ayah mewarisi kebaikan Al-Qur'an untuk Ali Fauzi. Ali Fauzi juga mungkin kedepannya ingin melakukan hal yang sama untuk misalnya punya anak, punya keturunan.
1: Pasti,
0: untuk
1: pasti ya.
0: Menjaga warisan ilmu ini ya.
1: Pasti. Pokoknya insya Allah saya juga pengen seperti ayah saya, menjadi ayah yang mendidik anak-anaknya dengan Al-Quran.
0: Kalau mama juga mendukung semua.
1: Kalau mama juga mendukung, alhamdulillah.
0: Dan punya adik, siapa namanya?
1: Ikut Muhajir.
0: Muhajir. Jadi Muhajir sama Ali Fauzi ini sama-sama ikut ajang MTQ, sama-sama tilawah kategori remaja, dan awangnya yang juara. Okay. Dan sekali lagi sahabat-sahabat Pro 2 dan pendengar di mana saja berada, yang lagi kita punya kebanggaan untuk Ali Fauzi, seorang polisi seorang bagian timur yang bisa meraih juara satu pelawan remaja. Dan ini ada kabarnya mungkin lanjut ke provinsi ya.
1: Iya, setelah lebaran tanggal 13 Mei.
0: Iya,
1: tanggal 13 Juni.
0: Iya, oke, okay. Biasanya kalau gitu itu juga nanti minta izin di kantor.
1: Iya, minta izin di kantor.
0: Pemberitahuan juga untuk
1: Kapolres. Nanti disurati ke kantor, iya. Surat izin ke Kapolres.
0: Oke, okay. Ya, oke, okay. Terakhir Ali Fauzi, apa pesannya untuk generasi muda, untuk teman-teman polisi, untuk lebih mendekatkan diri atau mencintai Al-Quran?
1: Pesan saya untuk generasi muda berikutnya, pesan saya, cobalah untuk belajar Al-Quran, karena Al-Quran adalah satu ilmu agama yang wajib untuk kita ketahui. Insya Allah kalau misalnya ada kemauan, karena kalau kita manusia baca Al-Quran itu kan dapat pahala juga.
0: Iya.
1: Yang penting ada kemauan. Kalau ada kemauan, insya Allah bisa.
0: Iya, benar. Karena bukan cuma juara yang kita cari atau pahala atau uang, tapi karena ada pahala besar di sana. Karena kalau dalam Islam, dalam agama itu kan satu ayat, satu huruf itu dihitung 10 kebaikan.
1: Iya, benar.
0: Dan itu yang harus

0: membaca Al-Quran. Oke, terima kasih Ali Fauzi Rumalawak Putra Pak Haji Asis Rumalawak, seorang qori internasional dan punya anak-anak juga qori, dan warisan ilmu ini warisan yang baik yang diwarisi oleh beliau. Mudah-mudahan bukan cuma kalian aja, tapi untuk seluruh tetangga masyarakat yang ada di Serambegan Timur menjadi generasi yang cinta terhadap Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan prestasi itu, bakat itu membawa kita pada impian-impian kita, meraih prestasi, meraih cita-cita kita sebagaimana Ali Fauzi telah melakukan itu. Dengan prestasi Al-Quran, ia menjadi seorang anggota Polres Serambegan Timur. Terima kasih Ali Fauzi.
1: Terima kasih Pak.
0: Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan kami. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik dan narasumber yang berbeda.

Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saum Lagi, dan Bulan.

PKI Pro 2 FM untuk siaran berjaringan sore ceria Korwil Nusantara 3, RRI Ternate, RRI Somlaki, RRI Tual, dan RRI Bula, serta RRI Ambon. Akhirnya kami pamit, sampai jumpa lagi di siaran berjaringan sore ceria Korwil Nusantara 3 di minggu depan 25 Mei 2026. Dan yang pastinya tetap sukses untuk teman-teman semuanya. Tetap stay tune di Pro 2 FM.

Yes, teman radio ya, pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur. Kamu juga barusan banget ya, udah ngikutin sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama dengan RRI Pradua Ambon dan juga Tual ya, teman radio untuk sore hari ini. Jumpa lagi nanti di pekan depan. Yes, teman radio. Ya udah, di jelang pukul 18 juga aku mau pamit dari sore ceria hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin Pradu FM, ternyata udah ikutan gabung juga dari siang tadi, bahkan ya jam segini. Terang aja, setelah ini emang masih bakalan ditemenin sama siapa ya? Kayak mau tebak-tebakan buah manggis gak tuh ya. Hari ini kamu bakal malam ini kamu bakal ditemenin sama Idar Apka sampai nanti di pukul 12 malam. So, enjoy aja buat dengerin Pradu FM Ternate di 96.7. Kamu bisa juga untuk dengerin melalui aplikasi RRI Digital, atau kamu bisa banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id. Waduh, di luar juga udah hujan. Tadi sempat hujan, terus udah berhenti. Sekarang hujan rintik-rintik ya teman Pradua. Kadang-kadang hujan tuh bikin kangen ya. Hujan tuh bikin kangen, tapi kalau kangennya sama orang yang udah gak sama kamu, ya buat apa ya teman Pradua? Mau kamu paksain segimanapun ya, kalau dia udah gak sama kamu, waduh mau gimana? Mau dipaksain juga udah gak bisa tuh ya. Kayak hati tuh hampa banget ya, udah gak sama orang yang kamu sayangnya, udah gak sama orang yang kamu cintai lagi teman Pradua. Sama kayak kota ini ya, kota ini tuh gak akan sama tanpa kamu. Kalau aku lewatinnya tuh sendiri, gak sama orang yang aku sayangi. Jadi wassalamualaikum, nemenin kamu dulu teman Pradua. Jelal pamit dari sore ceria. See you, bye-bye.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx gibbatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li kulli syai'in saqala." Wa inna saqalatal qulub dzikrullah. Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, dzikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah. Nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
4: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka.

pemerintah daerah akan memperluas cakupan kegiatan dari sekadar Expo Robotik menjadi pengembangan SDM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics secara terintegrasi. Dia juga menjelaskan Pemprov Maluku Utara tengah menyiapkan 2 pusat pengembangan minat dan akademik siswa. Di SMA Negeri 1 Ternate difokuskan pada pembinaan minat dan bakat, sementara SMA Negeri 2 Ternate diharapkan menjadi pusat pelaksanaan SDM dan robotik di Maluku Utara. Kegiatan pameran Expo dan Camp Robotik 2020 sendiri diikuti 64 peserta dari SMA dan SMK di Maluku Utara, serta melibatkan 25 peserta dari Universitas Hairun. Berikutnya kita ke informasi olahraga teman berdua. Pemain timnas Indonesia Calvin Verdung resmi selangkah lagi mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang akan tampil di UEFA Champions League. Setelah klubnya di Ligue 1 Prancis, Olloscliffe sukses mengamankan posisi 3 besar klasemen akhir musim. Hasil tersebut memastikan Lille mendapatkan tiket otomatis ke kompetisi antar klub paling prestisius di Eropa musim depan. Liga 1 sendiri terdapat 4 slot menuju Champions League dengan 3 tim teratas lolos langsung ke fase utama. Sementara 1 slot lainnya harus melewati babak playoff. Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

Pro 2. Dear masih nemenin kamu nih ya. Ini barusan aja kamu udah dengerin Give Me Love dari Miley Cyrus yang udah nemenin kamu di menit ke-14 lepas dari jam 7 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Oke, ini kalau kita ngomongin soal insert atau ini Indonesia. Nah, di Kota Tidore ya, di Maluku Utara sendiri, khususnya di Kota Tidore, kemarin baru aja ya, di tanggal 13 Mei kemarin, baru aja melaksanakan ya, atau ada festival, festival Sorame Gamova Loama Munara ya, yang digelar di lapangan bola Dusun Paceda, Desa Akedo Tilou ya, Kecamatan Oba Tengah nih, teman Pro 2. Wah, ini festival ini tuh bertema Kabata, yaitu kolaborasi adat budaya seaturan. Itu dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Bapak Muhammad Sinen, dan dihadiri Sultan Tidore ya. Ada Pak Husain Altingsah ya, dan juga pimpinan organisasi perangkat daerah, anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, serta tokoh masyarakat setempat. Dan sebagaimana bentuk komitmen pelestarian budaya, pemerintah Kota Tidore Kepulauan ini telah menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk memasukkan bahasa Tidore ke dalam kurikulum sekolah. Bahkan pemerintah juga berencana meletakkan satu hari khusus dalam sepekan bagi siswa untuk menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari. Itu dia. Dan juga Wali Kota Tidore Kepulauan juga mengajak generasi muda untuk terus membangun akhlak dan pola pikir positif ya, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah ini nih, teman Pradua. Nah, sementara untuk Sultan Tidore, Bapak Husain Altingsah juga berpesan menekan pentingnya nilai kemanusiaan dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat ini. Itu dia, teman Pradua. Dan ini menurut Sultan juga kemuliaan seseorang ini tidak ditentukan nih oleh warna kulit maupun asal suku, melainkan dari amal dan kualitas kemanusiaannya. Itu dia, teman Pradua. Dan di festival ini juga bertujuan ya jadi ruang bagi generasi muda nih untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus memperkuat ketahanan budaya lokal di tengah arus globalisasi. Dan berbagai perlombaan juga digelar di festival festival Sorame Gam ini, mulai dari lomba tarian daerah, lomba dialog bahasa Tidore, baca puisi, hingga karaoke solo lagu daerah yang diikuti pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA nih, teman Pro 2. Dan panitia juga berharap ya Festival Sorame Gamova Loama Munara ini bisa ditetapkan sebagai agenda budaya tahunan resmi pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama Kesultanan Tidore, agar pembinaan budaya juga bisa dilakukan secara berkelanjutan ini, teman Pradua. Oh, sangat luar biasa banget ya, teman Pradua, bagi generasi muda saat ini ya, biar bisa terus mempelajari budaya-budaya yang ada di Kota Tidore gitu, teman Pradua. Dan semoga bisa juga nih ya diikuti oleh seluruh kabupaten ataupun kota Ternate juga ya, untuk festival-festival seperti ini ya, biar generasi-generasi muda bisa juga untuk mengenal budaya-budaya yang ada di daerah masing-masing. Itu dia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 9.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Good Days dari Zeza yang udah nemenin kamu nih di menit ke 39 lepas dari jam 7 Taman Pradua. Masih di Maluku Utara sendiri ya. Ini perajin tenun asal Tidore, Puta Dino Kayangan, turut ambil bagian dalam gelaran Bulan Indonesia 2026 yang diselenggarakan di Dutch Indonesia Gesellschaft. Aduh, gimana ya bacanya, sulit agak bahasa Jerman ya. Ini di Hamburg ya, bersama ikat agentur di Matahari Styling di Estgord, Hamburg, Jerman. Dan kegiatan yang berlangsung sejak 8 Mei hingga 8 Juni 2026 ini menghadirkan beragam agenda budaya Nusantara ya, serta forum informatif yang didukung oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg. Dan pada hari pembukaan 8 Mei kemarin, Puta Dino Kayangan ini tampil memperkenalkan kekayaan tenun Tidore kepada masyarakat internasional. Kehadiran perajin tenun yang dipimpin Anita Gatmir Kaicil ini menjadi salah satu daya tarik utama dalam rangkaian acara tersebut ya, Teman Pro 2. Terus juga selain mempresentasikan filosofi dan nilai budaya tenun Tidore, Puta Dino Kayangan juga menggelar mini workshop ya, menenun menggunakan alat sederhana, dan para pengunjung terlihat juga antusias nih mencoba teknik tenun sumpit sambil mempelajari proses kreatif di balik setiap helai kain tradisional khas Maluku Utara ini. Wah, keren banget ya, ini hasil tenun dari Maluku Utara, khususnya Tidore sendiri, sudah sampai ke internasional gitu, Teman Pradua. Dan Anita Gatmir Kaicil juga menjelaskan kalau keikutsertaan Puta Dino Kayangan dalam Bulan Bahasa 2026, Bulan Indonesia ya, Bulan Indonesia 2026 juga merupakan bagian dari upaya memperkenalkan sekaligus menghidupkan kembali warisan budaya Nusantara agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Betul juga gitu, teman Pradua ya. Oke, ini juga sangat-sangat luar biasa, dan ini acara ini kan juga dihadiri oleh Diana Ranghot selaku CEO ikat agentur sekaligus presiden di IG Hamburg, dan partisipasi Puta Dino Kayangan di Hamburg juga sebenarnya ini jadi langkah penting banget nih untuk memperluas pengenalan tenun Tidore ke dunia internasional yang aku bilang tadi, Teman Pradua. Karena gak hanya ini, gak hanya menampilkan karya tekstil tradisional, tapi juga membawa cerita, identitas budaya, dan semangat pelestarian warisan leluhur dari Maluku Utara ke panggung global. Wah, luar biasa banget ya. Semoga nanti mungkin hasil tenun-tenun yang ada di Maluku Utara juga bisa mengikuti perjalanan ya, mengikuti langkah dari Puta Dino Tidore ini sendiri, Teman Pradua, ke nasional maupun internasional. Oke, Teman Pradua, setelah ini aku juga akan balik lagi buat ngasih informasi buat kamu. Jadi kamu gak usah kemana-mana, stay tune aja terus di RRI Pradua, ternyata itu teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM, RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro
5: 2. Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: Magelang di Jawa Tengah menyimpan sejuta pesona dan memiliki deretan objek wisata yang sukses memikat para wisatawan. Selain panorama alam yang cantik, Magelang juga punya destinasi wisata bernilai sejarah. Candi Borobudur menjadi satu di antara sederet destinasi yang ada di Magelang yang terkenal hingga ke mancanegara. Tinggi candi yang diperkirakan setara dengan gedung 10 lantai ini menjadi candi Buddha terbesar yang ada di dunia. Magelang berasal dari kata tepung gelang yang berarti mengepung rapat seperti gelang, dan Magelang juga dikenal dengan julukan kota militer karena menjadi pusat sekolah akademi militer, dan Magelang menjadi salah satu kota tertua kedua yang berada di Indonesia. Dan Magelang berdiri sejak 11 April 907 Masehi. Indonesia memiliki banyak gunung karena terletak di antara dua patahan lempengan bumi. Ada hal unik di Magelang yang jadi satu-satunya kota di dunia yang dikelilingi oleh 5 gunung sekaligus, yaitu Gunung Merbabu, Merapi, Sumbing, Telomoyo, dan Menoreh. Hal tersebut merupakan fenomena menarik di Indonesia, bahkan di dunia, dan tidak heran jika Magelang menjadi wilayah yang memiliki suasana sejuk. Ini juga menjadi inspirasi Akademi Militer Magelang untuk memberi nama Panca Arga, di mana Panca berarti 5 dan Arga berarti gunung, untuk salah satu kawasan perumahannya.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Alright teman Pro 2, iya masih di jam 8 waktu Indonesia Timur dan malam ini ternyata hujan. Jadi buat kamu mungkin yang lagi di luar atau lagi di jalan juga tetap hati-hati, jangan kebut-kebutan ya. Atau mungkin stay di rumah aja nih ya, biar gak kena hujan, kan bisa sakit kalau musim hujan kayak gini teman Pro 2 ya. Semoga kita juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bisa dihindari dari segala penyakit ataupun keburukan apapun itu teman Pro 2. Amin amin amin. But anyway teman Pro 2, di jam 8 ini Idar juga masih juga nemenin kamu pastinya sampai di jam 12 malam nanti teman Pro 2. Jadi enggak usah kemana-mana. Spesial juga Idar akan muterin lagu-lagu yang ya bisa nemenin kamu dan cocok ya untuk cuaca di malam hari, bukan cuaca sih. Untuk hujan di malam hari ini. Itu dia teman Pro 2 ya, ada salah satu lagu yang ya cukup sedih ya, nemenin buat orang-orang galau mungkin di malam hari ini yang lagi dengerin Idar atau mungkin lagi di mobil. Idar temenin juga, ini ada satu lagu yang bisa nemenin kamu, ada Juicy Lucy dengan ha ha ha, spesial buat kamu.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Tahukah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi unggul demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Alright teman Pro2, di jam 9 nanti nih ya, tadi kamu udah dengerin lagu-lagunya, udah IDR siapin buat kamu ya, buat temenin kamu di ya hujan-hujan kayak gini ya. Ini hujannya sangat awet ya teman Pro2. Jadi sabar-sabar aja buat teman Pro2 mungkin yang mau keluar cari makan, atau mungkin ya, apalagi anak kos gitu ya, bingung buat nyari makan, gak masak juga, jadinya harus keluar pergi beli makan tapi hujan sangat deras dan awet ini. Tidak ada waktu untuk membeli makan. Seperti apa ini? Apakah harus menunggu atau terobos aja teman Pro2? Ya udah, kalau misalkan mau terobos tapi tetap hati-hati, pakai mantel, pakai jas hujan ataupun bawa payung kalau misalkan tempat makannya ini dekat dari rumah kamu atau kos kamu teman Pro2. Dan nanti di jam 9 teman Pro2 bakalan ada music live chat juga yang nemenin kamu dari teman-teman Pro2 Jakarta. Dan di malam hari ini juga ada bintang tamu yang pastinya spesial juga, ada Varelio yang nemenin kamu sampai di jam 10 waktu Indonesia Timur. Ya teman Pro2, ya Idar akan balik lagi nanti di jam 10. Setelah 1 jam akan nemenin kamu, ditemenin sama music live chat di malam hari ini. Dan jangan lupa nih teman Pro2 ya, buat makan malam ya, atau mungkin kayak iya, apalagi hujan-hujan gini, bikin teh, minumnya anget-anget, terus makan mie kuah pakai apa, tirisan cabe, enak banget, atau mungkin beli soto, beli bakso, enak, ngiler banget ya teman Pro2. Oke deh teman Pro2, 1 menit menuju ke jam 9, pokoknya Idar akan balik lagi, jadi pokoknya stay tune terus di hari Pro2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena risk kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Giat dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue, Edi Taman, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Pertama kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang.
1: Banyak.
0: Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya,
1: pertama
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya.
1: Bener.
0: Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada
0: EP ya.
1: Iya
0: kan satu, yang single. apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa Coto Makassar ini?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: yeah.
0: Kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yeah. Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, yeah, benar.
0: Dari Makassar awalnya. Yeah. Tapi lu ada gak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta atau apa sih?
1: Alhamdulillah enggak. Karena
0: enggak ada,
1: sebelum
0: ya?
1: Bener-bener stay,
0: mm-hmm.
1: Aku itu sama orang tua, uh-huh. Emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya,
0: I see.
1: Enggak lah.
0: Iya, enggak ya. Aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya, iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Iya.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Berarti maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Dia itu yang buat aku suka jadi penyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu.
1: Liebers.
0: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya.
1: Yeah. Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget nontonnya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Iya kan. Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener.
1: Tetap
0: ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin
0: ya
1: Bieber.
0: Kan. Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Emang sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Gak mau. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wah. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Iya. Yeah.
1: Sangat,
0: bener sih.
1: Yeah.
0: Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda
0: deg-degan
1: banget.
0: Mana?
1: Beda lah.
0: Bedanya apa tuh bedanya?
1: Iya, beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima nggak ya?
0: Iya, gitu.
1: Walaupun aku nggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi
0: bener.
1: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa
0: betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Tapi itu karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
1: Yeah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga, yang berjudul?
1: Seisi dunia cemburu.
0: Alright, seisi dunia cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi dunia cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pasti tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
1: Podcast.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, tadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang Sepakat Berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ.
1: Jadi,
0: berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Lumayan, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Ternyata oh ini loh rasanya syuting film dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong,
1: ada Tisa Biani,
0: Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya. Tak langsung gas. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa sin doang.
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktunya tuh?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Sekitar 3 bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Bener. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau?
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Bener. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Berarti ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya.
0: Ada 4. Ada 6 lagu. 6 lagu, tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya, kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu gitu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Bener-bener berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Bener
0: dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan, pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan, sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya. Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Jadi I
1: see. Nama EP-nya tuh itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke. Berarti sebenarnya bisa dibilang ya judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu ya, kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta
1: sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke. That's
1: bisa
0: why
1: juga itu untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena
0: akhirnya
1: kulelaki yang se kadang jatuh cinta kepadamu.
0: Yeay, karet-karet. Oke, makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu apit ya, gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu, gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Iya. Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording,
0: okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm sama tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini? Oh, oke, okay. Yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyaklah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar okay, next lagu ini. Enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke, berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording.
0: Iya. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6?
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sih saya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Wah, seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu. Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Ya.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, gitu. Benar-benar. Berarti
1: pokoknya hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar. Iya, di mana ada
1: mereka.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Benar. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, okay, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Okay. Itu sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan, tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar.
0: Itu
1: sih paling simple.
0: Paling simple ya?
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya, benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Oh, ini kita bakal dengerin dulu teman Pro 2. Kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya?
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Yaudah, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.
2: Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan baru kita dengar itu dia kita buat seisi dunia cemburu.
2: Yes.
1: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Benar-benar tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah ini lagu romantis sih. Romantis sih. Benar-benar. Tapi menurut Farelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
2: Pas jatuh cinta.
1: Oke, benar-benar
2: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
1: Iya sih, benar sih.
2: Kalau kalian lagi falling in love atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
1: Betul.
2: Ini harusnya
1: jadi anthem ya. Iya.
2: Mewakili kalian lah.
1: Benar-benar. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka apa jadi iya, milik mereka milik aja berdua, gitu iya. Kan. Berdua kayak langit cuek
2: iya. Gitu kan. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
1: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu.
2: Betul.
1: Nah, kita ngomongin sisanya berarti ada 5 lagu lagi.
2: Ada 5 lagu.
1: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
2: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
1: Oke.
2: Ada Astaga. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu
1: jalan jauh
2: kalau
1: oke kita ngomongin sedikit ya satu persatu ya kita mulai dari kesempatan ini berarti fasenya di mana nih kesempatan ini fasenya kalau tadi kan ngomongin jatuh soal proses jatuh cinta kan
2: kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek tapi nih cewek ada suka orang lain nih
1: oke.
2: Berarti di lirik kita ada cantik tinggalkan dia berlarilah kepadaku.
1: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya, masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
2: Gas.
1: Itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
2: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
1: Oh, kan? Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke.
2: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
1: ada
2: apa ya? Bahasanya.
1: Kayak ada kesempatan ya bisa dibilang ya kayak.
2: Ada lu suka enggak? Apa nih tandanya nih?
1: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
2: Setelah itu jalan jauh.
1: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
2: Jalan
1: nih?
2: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya, jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu. Maukah kamu menerima hidupku
1: di
2: hidupmu.
1: Oke, berarti kayak apa ya?
2: Jadi jalanin hubungan sama gue nih. Gue pengen jalannya jauh nih.
1: Gitu ya. Alright.
2: Gue pengen hubungan kita ke depan nih.
1: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti?
2: Astaga.
1: Apa nih?
2: Astaga ini update nih.
1: Oke. Okay. Ini berarti lagi-lagi menggebu-gebunya ya.
2: Udah
1: ketemu nih.
2: Udah ketemu nih.
1: Iya.
2: Oke. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
1: Oke.
2: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu sekali senyum aku langsung jatuh.
1: Berarti kayak fase kecintaannya banget lah
2: kayak,
1: ya.
2: Lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta nih gitu.
1: I know. Paham masih ya. Oke, dari astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next cinta. Berarti selanjutnya
2: Kesalahan terbesar.
1: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
2: apa? Sebenarnya ini nyambung gak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
1: Oke. Benar-benar.
2: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah, si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
1: Oh, alright.
2: Jadi kayak penyesalan gitu.
1: Penyesalan
2: dari diri kita.
1: Wow.
2: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
1: Benar.
2: Karena dia.
1: Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
2: Ada.
1: Kalau kita mungkin salah langkah
2: ada,
1: atau salah menafsirkan sesuatu gitu
2: makanya,
1: kan.
2: Ya cukup kesalahan terbesar lah.
1: Iya udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright. Gitu. Oke, okay. Udah ya berarti. Itu ya, itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta, proses jatuh cinta.
2: Ya,
1: alright. Oke, okay. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
2: Oke.
1: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
2: Rapid Question.
1: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat deh.
2: Secara cepat.
1: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
2: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
1: Oh, macam-macam.
2: Oh. Okay.
1: Apa? Macam-macam.
2: Tentang pengetahuan kah?
1: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright. Kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama, apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
2: Apa ya banyak.
1: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
2: Paling berani?
1: Mm-mm.
2: Aduh, masa disebutin?
1: Ya, gak apa-apa. Kalau aman.
2: Tapi ini maksudnya... Paling
1: apa mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
2: Paling mungkin balap motor.
1: Balap motor. Alright. Oke.
2: Okay. Suka otomotif.
1: Oh, suka otomotif. Wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
2: Motor.
1: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
2: Momen kembali kecil kan.
1: Oh iya. Wow. Kenapa? Apa ada memori apa yang diingat?
2: Lucu aja maksudnya. Ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
1: Iya sih. Ya. Iya kan. Kayak enggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang senang aja gitu kan.
2: Enggak
1: stres cari duit. Stres.
2: Dulu kita waktu kecil
1: begini udah gitu kan. Minta ke orang tua kan gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya. Alright, iya sih. Memang masa kecil tuh pasti selalu indah gitu kan.
2: Yes.
1: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia. Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
2: lagi. Ya pasti
1: lagi.
2: Main musik ya.
1: Oke.
2: Okay. Kedua naik motor.
1: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Iya. Itu sudah
2: sering. Karena enggak tahu ya dari kecil suka banget naik motor.
1: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
2: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor.
1: Gitu. Wow.
2: Suka.
1: tapi emang seru sih. Motoran tuh seru.
2: Seru.
1: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
2: Mungkin pas aku di Makassar ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
1: Oke, okay, jamnya
2: naik
1: aja.
2: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh. Ya mungkin 6 jam ya.
1: 6 jam. Ya. Wow.
2: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
1: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
2: Jauh.
1: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah
2: cepat,
1: ya. Iya. Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
2: 6 jam.
1: Wow, gokil.
2: Itu juga, lumayan
1: lumayan.
2: Iya. Mandi keringat.
1: Iya sih, benar lagi siang-siang gitu kan.
2: Pas
1: berhenti.
2: Ya Allah. Bensin habis.
1: Aduh, pusing lagi.
2: Hampir jatuh.
1: Aduh.
2: Banyak.
1: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara.
2: Hati-hati.
1: Motor, mobil, hati-hati gitu ya.
2: Safety first lah.
1: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
2: Artis,
1: serius? Wow, apa? Pengen jadi musisi atau pemain film atau apa sih?
2: Penyanyi. Iya, jujur.
1: Wow, berarti emang sebenarnya lagi living the dream aja sebenarnya ya kan?
2: Cerita dikit nih.
1: Boleh.
2: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah nggak mikir artis nggak nih. Mungkin nyanyi hobi ya, main musik hobi gitu. Udah, papa pun awalnya papa udah jangan. Janganlah jangan musik. Kamu usaha aja. Jadi usaha gini-gini. ya udah akhirnya aku sempat kuliah di Makassar. Mm-hmm. Nah, ketemulah sama orang lah,
1: okay,
2: yang ngajakin aku ke Jakarta.
1: Oh, wow.
2: Sampai pada akhirnya, gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Siapa tuh emang
1: jalannya gitu kan.
2: Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
1: Wow. Nah, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
2: Iya, yeah,
1: yeah, kan?
2: Iya,
1: yeah,
2: benar.
1: Benar kan? Gokil-gokil.
2: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, bareng usaha juga, yes, semuanya lah.
1: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
2: harus
1: handle bisa aja gitu kan? Benar-benar gokil.
2: Intinya agar bisa bermanfaat,
1: yes,
2: semua orang lain.
1: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
2: Kayaknya ke masa depan dulu
1: deh. Ke masa depan?
2: Mau lihat jadi apa nanti.
1: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
2: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
1: Ah, iya bener. Oh, apa nanti kayak gini? Jadi jangan kayak gini nih.
2: Iya, iya. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
1: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak bisa, gak usah kita lakuin. Iya. Gitu kan? Bener.
2: Oh,
1: gue
2: nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
1: Bener. Simple. Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa,
2: yeah,
1: hari ini 5 tahun yang akan datang. Alright, jadi 18 Mei 2031.
2: Ini halusinasi.
1: Manifestasi, oh, kita ya, manifestasi.
2: Ya, oke, okay. 5 tahun.
1: Yes.
2: Farel, 18 Mei.
1: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
2: Lagi di stage gede.
1: Oke. Okay.
2: Bernyanyi bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya, ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak, yes, ada tidak ada kekacauan. Semua orang happy.
1: Yes.
2: Keluarga aku happy.
1: Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
2: Itu sangat, itu sih feelnya di situ.
1: Benar-benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
2: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang gue lagi, lu hafal lagu gue?
1: Itu kayak, iya, paham. Iya sih, oke sih, bener. Kita ya sangat bersyukur lah ya.
2: Karena karya kita kan.
1: Bener, kita berkarya tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
2: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
1: Betul, benar. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit, sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
2: Ya, terbaharkan dengan itu.
1: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
2: Apalagi banyak orang.
1: Nah, itu dia. Ya, semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
2: Amin.
1: Ya. Semoga
2: amin,
1: kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
2: Amin ya Allah.
1: Dan juga semua orang tahu lagu Varelio.
2: Amin.
1: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Out of here.

0: Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
2: Yes, halo.
1: Alright, kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farel Yo, Seisi Dunia Cemburu, yeah. Gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, yeah, ada gak sih pesan-pesan atau yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, yeah, nih? Apa nih?
2: Apa ya, pokoknya tentang laguku mungkin ya.
1: Boleh.
2: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku Seisi Dunia Cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
1: Yes.
2: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
1: Yes.
2: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
1: Alright.
2: Bagus lah.
1: Alright.
2: Buat cowok-cowok amin. Terutama.
1: Ui.
2: Yang jatuh cinta, dengarkan bro.
1: Oke, okay, alright. Oh, berarti EP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
2: Iya,
1: banyak
2: kan ya. Cuman ya, ada juga yang universal.
1: Alright. Okay. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok, yeah, dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi udah bisa didengerin di semua DSP,
2: yeah,
1: dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh, yeah, Indonesia tentunya.
2: Yes.
1: Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
2: Saya
1: karena ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
2: Yeah.
1: Gak semua orang bisa. Iya kan?
2: Benar.
1: Benar kan? Yeah. Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengin berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
2: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya enggak mungkin.
1: Oke.
2: Okay, okay. Pasti ada waktunya.
1: Alright.
2: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
1: Oke. Okay.
2: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
1: Yes.
2: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa. Emang bisa.
1: Benar-benar.
2: Harus
1: benar.
2: Bisa.
1: Selama ada kemauan pasti itu
2: pasti,
1: bisa ya.
2: Pasti bisa.
1: Gokil. Yang
2: penting ada kemauan.
1: Betul-betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Ya. Urusan-urusan disukain orang mungkin ya urusan ya, kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu,
2: benar,
1: gitu kan. Sesuai apa yang lo rasain.
2: Isi usaha hati dulu lah.
1: Bener.
2: Pasti ada hasilnya.
1: Bener. Yang pasti penting adalah jujur.
2: Jujur.
1: Itu dia. Alright.
2: Jangan bohong-bohong.
1: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
2: No kibul-kibul.
1: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, ya, untuk EP Seisi Dunia Cemburu nih, ya, kalau digambarin dengan warna,
2: ya,
1: kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
2: Warna. Putih.
1: Oke. Okay.
2: Merah marun.
1: Oke. Okay.
2: Sama hitam.
1: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
2: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Kan salah juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
1: Oke. Okay.
2: Iya. Kalau hitam bold gitu lebih.
1: Oke.
2: Okay. Kayak deep gitu.
1: Yes. Benar.
2: Elegan gitu.
1: Alright. Ya,
2: itu warna aku sih.
1: Oke, okay, yang ngegambarin banget ya.
2: Yeah.
1: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
2: Musik video ada yang okay, kita buat Seisi Dunia Cemburu, okay, itu.
1: Oke, bisa di ditonton di mana?
2: Di YouTube.
1: Apa namanya?
2: Farelio.
1: Farelio, pokoknya dicari aja ya.
2: Farelio.
1: Oke.
2: Okay. Pasti muncul.
1: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
2: Sesuai dengan lagu.
1: Sesuai lagu ya, aja ya.
2: Bener-bener. Pokoknya kalian nonton MV itu, denger lagu itu pasti oh iya, ngerti. Harusnya bisa ngerti.
1: Benar,
2: yang dimaksudkan bener dengan lagu itu.
1: Yes, ya, karena benar, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
2: Iya.
1: Iya kan? Semua orang juga pasti
2: semua
1: paham.
2: Orang.
1: Even ya, bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya.
2: Iya.
1: Dari,
2: ya,
1: orang dari tuanya orang yang tuanya menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
2: Dia pasti
1: gitu
2: tahu
1: kan? Benar. Alright, itu dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farel Yo.
2: Terima kasih
1: udah
2: banyak
1: main-main.
2: Semuanya.
1: Sukses
2: terima
1: terus buat EP-nya.
2: Amin.
1: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
2: Sekarang fokus di promo dulu.
1: Fokus ya. Promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Varelio ya, bisa follow sosmed di mana?
2: Boleh dong, Instagramku Varelio, TikTokku Varelio, YouTubeku semuanya Varelio.
1: Alright ya. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan ya, di like semua postingannya.
2: Thank you.
1: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Varelio di semua DSP. Yes. Terus juga bisa dipakai ya lagunya, mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media
2: terutama.
1: Nah itu dia, lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu. Sama cerita cinta lo. Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
2: Terima
1: sukses
2: kasih
1: selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
2: Amin.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Terima kasih RRI Pro 2
1: Yoi, Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
2: Yes.
1: Kita apa EP judulnya lupa gue.
2: Buat
1: seisi dunia cemburu. Mamet, mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya, sebanyak-banyak ya.
2: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
2: Varelio. Terima kasih semuanya.
1: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
2: Yes.
1: Bye-bye. Music Life Chat.

0: dedication every single day. Cause I love my
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Sebelumnya 7 FM RRI Pro 2 ternyata teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 Ider balik lagi buat temenin kamu di malam hari ini. Udah jam 10 waktu Indonesia Timur ya. Ider akan temenin kamu sampai di jam 12 malam. Dan di jam 10 ini waktunya kita buat sharing time dan juga request time. Kamu boleh banget nih teman Pro 2 buat request lagu ya di malam hari ini langsung aja. Kalau bisa kamu request lagu ke WhatsApp 081373125896 atau mau di DM Instagram atau di question box Instagram juga boleh banget, langsung aja di @rriproduanuskaternate duanya pakai angka nih teman Pro 2. Aku bakal tunggu sampai di jam 11 ya waktu Indonesia Timur. Dan spesial ya buat mengawali di jam 10 ini ada Baby Monster with Chum.

tak mampu bertahan dari Didi Raffi Durman yang udah nemenin kamu di menit ke 15 lepas dari jam 10 waktu Indonesia Timur, teman Pradua. Dan aku juga masih nemenin kamu pastinya di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam ya, ini udah waktunya buat request time dan sharing time juga. By the way, kalau kemarin kamu udah lewatin long weekend ya, udah bener-bener lama banget nih teman Pradua. Gimana untuk long weekend minggu kemarin, apakah seru atau mungkin menyenangkan gitu? Mau liburan kemana aja kemarin ya teman Pradua? Dan juga ini masih ada satu minggu lagi ya. Ini satu minggu lagi libur panjang juga, long weekend juga, di minggu terakhir nih teman Pradua bulan Mei. Kamu kira-kira rencananya ngapain aja nih? Karena kan kalau minggu terakhir kayaknya di tanggal 27 tuh Idul Adha. Karena selain Idul Adha, liburnya kamu mau pakai buat ngapain aja? Atau mungkin kemana teman Pradua? Kamu boleh sharing-sharing ya, atau mungkin kasih rekomendasi buat teman Pradua yang lain ya. Kalau misalkan libur panjang nanti di akhir bulan Mei ini, harus ngapain aja dan kemana aja sih? Boleh kamu langsung aja, kalau misalkan mau request lagu sekalian juga boleh langsung aja ke WhatsApp 0813 7312 5896 nih teman Pradua. Aku tunggu ya, pokoknya sampai di jam 11 ya. Atau mungkin mau request lagu juga bisa banget di Instastory kita di @rrpradua_ternate, duanya pakai angka. Dan satu lagu lagi yang bakal nemenin kamu di malam hari ini, udah requestan dari KNS yang mau request Sail on Seven ya, featuring Aisha Meglio ya, dengan Memori Baik, spesial buat KNS di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam.

Alright teman Pradua, ada Leo Drea pura-pura yang di request tadi ya, sama Alam Zulkarnain. Mungkin kayaknya lagi dengerin sekarang ya, selamat malam. Semoga tidak menyesal lagi ya menerima orang yang pergi sesuka hati katanya gitu ya. Mau request, dia tadi kayaknya request lagu buat orang yang suka pergi sesuka hati gitu ya. Pergi datang, wah tanpa ada rasa bersalah mungkin. Wadidaw, tapi saya juga bingung ya, ini lagunya apa nih? Boleh nih di request atau mungkin dikasih tahu ya, lagu yang menceritakan tentang orang yang suka pergi dan datang seenaknya. Waduh. Oke, teman berdua, dan tadi juga kalau dilihat udah ada request juga tadi, ada mana ya tadi ya. Nah, Love and Let Go Raisa dari Libra, terus ada KNS yang Memori Baik. Ini juga nanti ada Raim Laude Ikro yang udah di request juga sama teman berdua. Oke, ini ada Main Luka yang Kurindu, nanti aku bakal tambahin juga. Till My Heart Says, nanti aku coba cari lagi ya teman berdua. Dan ngomongin soal long weekend ke depannya, tadi katanya Liga ya, ini katanya sih bakalan ke Bukit, apa ya tadi ya? Bukit Cendono ya, di Mojokerto, tapi kakinya masih sakit karena baru habis kecelakaan gitu ya kemarin. Tapi semoga bisa cepat sembuh buat Bang Liga ya, biar bisa jalan, biar bisa nancak ataupun biar bisa jogging ya, pokoknya istirahatnya yang full lah ya, biar bisa cepat sembuh tuh. Ini kalau dilihat udah ada, wih, Tiara Dini usai, oke, bakalan leader masukin nanti. Terus Samuel Cipta Pencuri Malam, oke, boleh juga nih ya. Oke, nanti Dar bakal balik lagi nih ya, sambil muterin lagu-lagu yang udah kamu request di teman Pradua. Jadi gak usah kemana-mana, kamu juga boleh banget kalau misalkan mau request, langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896, atau mau di instastory juga boleh di atarari Pradua _ Ternate, duanya pakai angka ya. Jadi langsung spesial buat kamu di malam hari ini, ada Raim Laude dengan Ikrar.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

pencuri malam ya, dari Samuel Cipta yang udah nemenin kamu nih di malam hari ini teman perdua. Ini juga udah diminta sama Jreysoy 90. Dan juga nih teman perdua, selanjutnya nih juga bakalan ada lagu yang di request juga dari Kak Nana Nana. Terus ada juga yang di instastory kita di question box ya, dari Kak underscore Aung Yan Lin yang katanya mau minta lagunya Mesa Hira Merindu Lagi. Sama dari We Are One FM ya, mau lagu Takkan Terulang dari Vanessa Z dan juga Roni Parulian. Udah aku siapin buat yang request tadi nih, 3 lagu sebelum menuju ke jam 11 teman peradua ya. Ya semoga aja di malam hari ini kamu juga bahagia, yang lagi sedih bisa bahagia, yang lagi sakit bisa sembuh, yang lagi apalagi ya, banyak tugas atau banyak kerjaan bisa kelar ya teman peradua. Pokoknya lancar-lancarlah segala hal yang ada yang kalian lakukan itu teman peradua. Amin amin amin rabbal alamin. Oke, jadi langsung aja ya, aku mau puterin juga lagu yang udah di request juga nih. Ada lagu dari Gia Indra Warih dengan 1000 kali.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
1: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
2: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.

Masih di 9,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan udah di jam 11 aja, teman Pro 2. Ya itu artinya kita dia Just More Music. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah request tadi ya, di jam 10 sampai di hampir jam 11 waktu Indonesia Timur ini. Dan kalau misalkan kamu mau request lagu juga gak apa-apa, tapi langsung aja dengerin ya, pantengin terus, karena aku bakal muterin lagu-lagu yang mellow, lagu-lagu yang slow buat nemenin kamu beristirahat di malam hari ini ya. Atau mungkin sambil melanjutkan aktivitas, ada yang bekerja, atau mungkin ngerjain tugas, atau mungkin yang lagi galau-galau. Wah, cocok banget ya sama lagu-lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu di jam 11 menuju ke jam 12 ini teman Pro 2. Jadi langsung aja ya, kamu dengerin, aku bakal balik lagi nanti di jam hampir setengah 12 lah ya. So stay tune terus di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Ada salah satu lagu yang mengawali di jam 11 ini, Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku.

Anak-anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

teman-teman Produa, dengan terdengarnya tone penutup siaran kami pada malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran RRI Produa Ternate untuk edisi 18 Mei 2026, dan kami akan kembali mengudara untuk 19 Mei 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 2 mengudara hari ini di 96,7 FM melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id bersama saya Alam Julkarnain. Terima kasih salam kebangsaan kami bersama sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman Produwer, tepat pada pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, akan kita ikuti kumandang azan salat subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

karena sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
2: Assalamualaikum teman Pro 2, langsung dari studio Pro 2 RRI Ternate di Jalan Sultan Hairi nomor 02 di Sosio Ternate Utara. Bareng aku Alam Julkarnain, teman Pro 2, kita akan memulai pagi hari ini di Selasa 19 Mei 2026 dengan penuh semangat dan juga penuh rasa syukur ya teman Pro 2. Dan buat kamu dimanapun berada teman Pro 2, kita akan memulai sepada tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Timur dan kita akan ikuti terlebih dahulu untuk Hasanah pagi, tepat pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan sebelum itu, kita ikuti terlebih dahulu untuk zona religi ya. Lebih tepatnya kita lanjutkan lagi untuk zona religi di pagi hari ini, teman Pro 2. Buat kamu, dimanapun berada, selamat mendengarkan siaran ini di frekuensi 96,7. Dan yang pasti, semangat pagi. Jangan lupa bersyukur ya untuk apapun yang telah kita lalui ya teman Pro 2. Ketika kita membuka mata, menghembuskan nafas di pagi hari ini, selalu ada rasa syukur yang harus terselip di baliknya teman Pro 2, agar kita tidak pernah lupa untuk mensyukuri segala nikmatnya teman Pro 2.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Untuk hari ini di Hasanah Pagi, kita akan berbagi dan mengulas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat dan juga tentunya nikmat keimanan Islam yang masih kita dapatkan dan kita pegang sampai pada hari ini. Teman Pro 2, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mematuhi perintah ibu daripada yang lainnya. Hal ini bisa kita lihat ketika seorang sahabat ingin turut serta dalam sebuah peperangan, tetapi Rasulullah terlebih dahulu bertanya, apakah dia punya seorang ibu atau orang tua yang membutuhkan pertolongan? Karena membantu ibu kedudukannya lebih utama daripada berjihad. Walaupun saat itu Rasulullah SAW sangat membutuhkan banyak pasukan untuk melawan musuh, namun Rasulullah mengajukan pertanyaan tersebut. Teman Pro 2, berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi seorang anak. Kewajiban berbakti dan berbuat baik senantiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Hal ini menunjukkan kedudukan yang sangat penting dalam hal berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti dalam hadis dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad dan Al Baihaqi. Teman Pro 2, ungkapan surga berada di bawah telapak kaki ibu merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis dan menunjukkan betapa luar biasanya keutamaan berbakti kepada seorang ibu. Dan di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah sama dengan keutamaan silaturahim, yakni dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Seperti hadis riwayat Ahmad, siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat. Dan teman Pro 2, keutamaan lain ketika kita berbakti kepada orang tua, di mana kita mendapatkan keridaan Allah pada keridaan orang tua. Seperti pada hadis riwayat Tirmizi, keridaan Tuhan ada pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua. Teman Pro 2, berbakti kepada orang tua merupakan tiket menuju surga. Dalam hadis diistilahkan, orang tua adalah awsathu abwabil jannah, pintu surga yang tengah-tengah. Dan itulah mengapa teman Pro 2, kita sebagai anak dan tentunya sebagai orang yang beriman dalam iman keislaman kita untuk selalu mengutamakan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan untuk teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

dengerin informasi terupdate seputar lifestyle, hiburan, dan juga informasi yang lagi viral. Yuk dengerin Spada Selamat Pagi Pro 2 setiap hari di 96,7 FM dari pukul 6 sampai 10 pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, welcome to Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng aku Alam Julkarnain di 96,7 FM. Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, di pagi hari ini sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara siaran kita ya teman Pro 2, pastinya aku pengen ngajakin kamu buat mengucap syukur di dalam hati kamu teman Pro 2 atas apapun yang telah kamu lalui ya, dan apapun yang akan kamu hadapi hari ini. Let's go. Yang pasti teman Pro 2 jangan pernah lupa menyelipkan rasa syukur di setiap paginya teman Pro 2 ya. Amin. Dan teman Pro 2, seperti biasa dari pukul 6 hingga pukul 7 kita akan berbagi informasi seputar gaya hidup atau lifestyle, dan disusul dengan informasi-informasi hiburan dan menarik lainnya teman Pro 2. Di pukul 7 nanti kita bakal update untuk informasi perakhiran cuaca, dan di 7.30 jangan lupa bakal ada trivia request teman Pro 2. Di pukul 8 sampai pukul 9 nanti teman Pro 2 bakal ada informasi dari dunia teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat teman Pro 2. Dan dari pukul 9 kita bakal ada ngopi atau ngobrol asik di Pro 2 bareng aku Alam pastinya. Dan jam 10 kita bakal move ke santai siang nih dari Spada teman Pro 2 di dalam Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2, apakah kamu sudah sarapan atau mungkin kamu tipe yang tidak bisa sarapan? Sepertinya kita sama, cuman kayak perlu sarapan ya. Kalau misalnya kamu beraktivitas yang banyak banget nih kegiatan dan juga rangkaiannya, teman Pro 2 butuh sarapan supaya kamu bisa semangat, bisa mendapatkan asupan yang cukup, energi ya, dan juga ya pastinya buat membuat kamu tidak lemas ya teman Pro 2, karena tidak sarapan nih teman Pro 2. Atau mungkin kalau kamu tidak suka sarapan yang berat-berat, sarapan buah aja ya teman Pro 2, karena banyak banget buah-buah yang bisa bikin kita semangat nih, karena ya buah kan praktis juga kan untuk melengkapi kebutuhan nutrisi harian teman Pro 2. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal buah-buahan nih teman Pro 2 ya, ini kita main ini yuk, nama-nama buah gitu. Kamu kasih beberapa jari, aku kasih beberapa jari gitu ya. Sebutannya gimana sih? Ya kayak gitu ya, teman Pro 2. 1, 2, 3. Oke, berarti huruf J ya teman Pro 2. J, buah dari huruf J, jeruk. Telat kamu ya, telat. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin soal buah-buahan, teman Pro 2, aku pengen ngebahas tentang buah yang kaya kan vitamin B teman Pro 2. Jadi vitamin B ini merupakan kelompok vitamin penting yang membantu tubuh menjalankan berbagai fungsi, mulai dari menghasilkan energi sampai mendukung pembentukan sel di dalam tubuh teman Pro 2. Nah, karena sebagian besar vitamin B tidak dapat disimpan lama oleh tubuh nih, asupannya perlu dipenuhi secara rutin melalui makanan sehari-hari teman Pro 2. Dan vitamin B ini bisa kamu dapetin salah satunya adalah dari buah-buahan ya teman Pro 2. Meskipun memang kandungannya nggak setinggi sumber protein hewani. Jadi ada pisang, ada alpukat, ada jeruk, ada mangga, ada kiwi, ada delima, ada pepaya, teman Pro 2. Ini tuh banyak banget vitamin-vitamin luar biasa selain vitamin B-nya ya, teman Pro 2. Ada B1, B2, B3, vitamin C, dan juga vitamin E. Banyak banget teman Pro 2 untuk membantu memenuhi asupan nutrisi harian yang ada di dalam tubuh kita nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu, kalau misalnya kamu buka kulkas gitu ada alpukat, boleh kamu buka tutup saji di meja makan, ada buah-buahan, ada roti ya, ada pisang ya di selipannya teman Pro 2, boleh makan pisang. Atau mungkin kalau kamu pengen makan mangga, tapi aku tuh makannya mangga yang asem-asem sih teman Pro 2, kayak mangga mentah atau mangga apa sih sebutannya, mangkal gitu teman Pro 2. Nah, mangga ini termasuk ke buah yang memiliki kandungan vitamin B6 dan juga folat yang cukup baik untuk tubuh teman Pro 2. Nutrisi tersebut membantu mendukung fungsi tubuh sekaligus membantu menjaga stamina supaya apa nih, supaya tetap optimal saat beraktivitas. Nah, selain kaya rasa, mangga juga memiliki tekstur lembut dan juga aroma yang khas banget nih ya, sehingga disukai banyak orang. Dan buah ini dapat dinikmati langsung maupun diolah menjadi smoothies, salad buah, sampai dessert yang enak-enak ya teman-teman Pro 2. Atau yang paling sering dijumpai teman-teman Pro 2 dan mudah banget ya adalah
pepaya teman Produa, apalagi buat kamu yang mungkin ingin melancarkan sistem pencernaan gitu teman Produa. Karena pepaya mengandung beberapa jenis vitamin seperti vitamin B1, B2, B3 yang membantu mendukung metabolisme dan juga fungsi saraf tubuh teman Produa. Dan juga pastinya dikenal sebagai buah yang baik untuk sistem pencernaan ya, karena memiliki kandungan serat dan juga enzim alami teman Produa. Dan itulah beberapa buah yang mengandung vitamin B teman Produa dalam jumlah yang cukup tinggi dan yang ya sangat aku harapkan bisa bermanfaat untuk kamu di pagi hari ini.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Well, teman Pro 2 masih bareng Alam di 96,7 FM di Pro 2 era internet ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, buat kamu yang saat ini mungkin masih leha-leha dulu nih, soalnya masih 6:30, mikirnya nanti dulu deh ya, biar beraktivitasnya tuh tepat di jam 7 gitu, baru mau siap-siap, baru mau mandi, baru mau semua-muanya teman Pro 2. Atau baru mau ke pasar, baru mau cari kira-kira mau masak apa ya hari ini, mau goreng ikan kah atau mau beli makanan kah. Banyak banget teman Pro 2 ya, ini kegiatan di pagi hari yang bisa dilakukan nih, biar semangat teman Pro 2. Aku kalau misalnya setiap pagi terus harus ke pasar, semangat sih sebenarnya, biar apa ya, di dapur itu banyak bahan makanan, terus pas menjelang jam 10 udah ada sarapan di meja makan sampai udah sekalian menu-menu makan siang gitu teman Pro 2. Tapi aku bukan yang ikutan masak, aku lebih ke yang bikin nasi aja sih, yang nyuci beras ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, mencuci beras sebelum dimasak udah jadi kebiasaan di banyak ya rumah tangga di Indonesia teman Pro 2. Jadi rasanya tuh kayak seperti ada yang kurang kalau misalnya beras langsung dimasak tanpa dibilas dulu. Tapi kayaknya semua orang Indonesia dibilas dulu ya berasnya teman Pro 2. Bahkan ya teman Pro 2, nggak sedikit juga yang punya aturan sendiri di rumah, beda-beda. Ada yang harus 3 kali, ada yang 5 kali, ada yang dicuci sampai airnya benar-benar bening teman Pro 2. Kalau aku yang 5 kali sih, jujur aku yang 5 kali. Walaupun nggak ada aturan tertulis gitu ya teman Pro 2. Tapi pertanyaannya, apakah cara itu memang yang paling tepat? Nah, pertanyaan itu seringkali muncul di dapur sehari-hari kita nih, teman-teman Pro 2. Apalagi saat melihat air cucian beras yang masih keruh nih. Banyak orang yang merasa semakin sering beras dicuci, semakin bersih dan juga semakin sehat hasilnya teman-teman Pro 2. Dan mengutip penelitian dari Food Science yang dipublikasikan di laman National Center of Biotechnology Information, gak ada angka baku yang menyebut beras harus dicuci sekian kali ya. Bahkan mencuci beras terlalu sering juga gak selalu lebih baik teman Pro 2. Dalam praktik sehari-hari, beras memang boleh untuk dicuci. Tujuan sederhananya yaitu membersihkan debu, kotoran ringan, serta sisa pati atau starch di permukaan agar nasi nggak terlalu lengket gitu sebenarnya. Namun, pembilasan sebenarnya cukup dilakukan 1-2 kali aja. Metode pencucian beras memang bisa mengurangi sebagian residu di permukaan, termasuk pestisida di dalam jumlah kecil, teman Pro 2. Namun, di saat yang sama juga nih, proses ini menghilangkan mineral penting seperti magnesium, kalium, dan juga fosfor. Ini berarti apa teman Pro 2? Berarti semakin sering beras dicuci, bukan cuma kotoran yang hilang, tetapi sebagian zat gizi juga bisa ikut berkurang teman Pro 2. Banyak orang mencuci beras sampai airnya jernih sempurna. Air yang keruh saat mencuci nasi sebagian besar berasal dari pati alami beras. Dan kalau seluruh pati permukaan terus dibuang, nasi justru bisa kehilangan tekstur dan sebagian nilai gizinya. Karena itulah teman Pro 2, cukup bila sampai air terlihat lebih jernih, gak perlu sampai benar-benar bening teman Pro 2. Kalau tujuan kamu cuci beras adalah untuk mengurangi zat berbahaya seperti arsenik, hasilnya juga nggak terlalu besar nih. Karena menurut the Food and Drug Administration, membilas beras sebelum dimasak hanya memberi efek minimal terhadap kadar arsenik pada nasi yang matang teman Pro 2. Dan cara yang lebih efektif untuk menurunkan arsenik adalah memasak beras dengan air berlebih dan membuang sisa airnya. Metode ini tuh bisa menurunkan arsenik sekitar 40-60%. Namun ada konsekuensinya juga ya teman Pro 2. Cara ini tuh akan mengurangi kandungan nutrisi penting seperti folat, zat besi, niacin, dan juga tiamin hingga 50% bahkan sampai 70%. Jadi ada konsekuensi yang harus dipertimbangkan antara upaya menurunkan arsenik dan juga hilangnya sebagian zat gizi teman-teman dua. Jadi ya, yang bisa kita simpulkan adalah tidak harus sampai bening banget airnya, yang penting bersih ya teman-teman dua, dan tidak ada aturan khusus untuk 3-5 kali. Yang paling penting adalah ya tadi, bersih airnya dan juga tidak harus selalu bening teman Pro 2. Yang paling penting adalah sudah dicuci ya kita. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, pastiin kamu tetap bareng aku di Pro 2 RRT dan ya di 96,7 FM.

My Little Paradise dari Jilan Reski Amalia ya, our one and only announcer teman pro 2 ya. Dan juga Farid Egel teman pro 2, lagu yang sering banget aku putar di pagi hari untuk menyemangati kita setiap paginya teman pro 2. Dan yes, jadi semangat pagi nih, yang sebelumnya aku ngerasa kayak aduh masih ngantuk nih, tapi setelah dengerin lagu Ternateku My Little Paradise, jadi semakin semangat nih untuk mengarungi hari Selasa ini teman pro 2. Well, teman pro 2 masih dengan informasi-informasi dengan seputar lifestyle dan juga gaya hidup teman pro 2. Aku pengen nanya nih, kamu pasti sering banget mendengar statement atau mungkin warning teman pro 2 ya. Jangan cabut uban, jangan cabut rambut putih, nanti tambah banyak. Pernah gak sih dengerin kayak gitu? Pernah ya pastinya teman pro 2. Karena kalimat ini seakan sudah seperti aturan yang gak tertulis yang ada di masyarakat. Sekilas mungkin terkesan make sense teman pro 2. Tetapi secara ilmiah, benar gak sih kalau misalnya mencabut satu uban bisa membuat uban lain bermunculan ya? Seringkali kita ya udah kayak sepakat dan setuju izin ya gitu, tanpa tahu dulu nih kira-kira penjelasannya seperti apa dalam ilmiahnya gitu teman pro 2. Setiap rambut tumbuh dari satu folikel teman pro 2, seperti kantong kecil di kulit kepala yang dimana tempat rambut berasal gitu ya. Dan satu folikel hanya menghasilkan satu helai rambut. Jadi mencabut satu uban gak akan memengaruhi folikel yang ada di sekitarnya. Melansir dari American Academy of Dermatology, dijelaskan bahwa uban muncul ketika folikel rambut berhenti memproduksi melanin, pigmen yang memberi warna pada rambut. Dan proses ini terjadi secara alami seiring bertambahnya usia atau faktor genetik. Nah ini mungkin bisa jadi saya nih teman pro 2 nih. Dan hal serupa juga ditegaskan dalam ulasan ilmiah di Journal of Investigative Dermatology yang menyebut bahwa proses beruban berkaitan dengan perubahan biologis pada folikel rambut, bukan karena rambut di sekitarnya yang dicabut teman pro 2. Dan pertanyaan berikutnya yang akan muncul adalah, kalau dicabut nih apakah akan bisa kembali hitam teman pro 2? Sayangnya enggak ya. Kalau uban dicabut, rambut yang tumbuh kembali dari folikel yang sama kemungkinan besar tetap berwarna putih atau abu-abu. Ini karena sumber perubahan warna ada di dalam folikel itu sendiri, bukan pada batang rambut ya teman pro 2. Jadi mencabut uban gak mengembalikan pigmen yang sudah hilang, meskipun gak membuat uban bertambah nih. Perlu diketahui bahwa kebiasaan mencabut rambut tetap punya resiko sendiri teman pro 2. Tarikan berulang pada rambut bisa menyebabkan kerusakan pada folikel, dan dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memicu iritasi, peradangan, hingga traction alopecia, kerontokan rambut akibat tarikan yang terus-menerus teman pro 2. Ada jurnal dari JAMA Dermatology menjelaskan bahwa traction alopecia terjadi karena tekanan ataupun tarikan berulang pada rambut dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi kalau misalnya berlangsung terus-menerus, kerusakan pada folikel bisa menjadi permanen. Jadi kalau menemukan uban nih, mencabut satu-satu atau dua helai sesekali mungkin gak langsung menimbulkan masalah nih teman pro 2. Namun kalau dilakukan terus-menerus, apalagi jadi kebiasaan, jadi rutinitas setiap harinya, di pagi hari kamu pengennya cabut uban teman pro 2, resikonya justru akan lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Alternatif yang lebih aman biasanya adalah memotong atau mewarnai rambut. Dan kalau misalnya memang kamu ada keinginan untuk menyamarkan uban gitu, tapi kalau aku, badan aku ya terlihat sangat mature ya teman pro 2. Uban adalah bagian alami dari proses tubuh, dan daripada khawatir bertambah banyak karena dicabut, yang lebih penting justru menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala secara keseluruhan ya teman pro 2. Jadi jangan takut ubanan ya teman pro 2, kita adalah manusia-manusia kuat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro 2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro 2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Well, teman Pro 2, tepat pada pukul 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, waktunya Alam hadirkan kembali nih untuk informasi perakiran cuaca di pagi hari ini dari BMKG Kota Ternate yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan di pagi hari ini ada Kakak Justia. Kepada Kak Justia, waktu dan tempat dipersilahkan.
1: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia dari Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Selasa 19 Mei 2026. Dengan secara umum kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Ibu Jailolo, Ternate, Tidore, Patani, GB, Bacan, Obi, Mengoli, Sana, Nataliabu, dan sekitarnya. Dan pada siang sore hari berpotensi umumnya hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galila, Tobelo, Sohevi, Oba, Wasile, Mababuli, Weda, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Dan untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 75 hingga 100%. Dan untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Waspada akan adanya potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya potensi cuaca buruk di wilayah Maluku Utara. Imbauan kepada masyarakat dapat terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Kak Justia ya untuk informasi perakiran cuaca di pagi hari ini yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk menjadi acuan teman Pro 2 dalam beraktivitas dan juga berkegiatan di pagi hari ini. Semoga lancar-lancar jaya, semoga cuacanya mendukung ya kegiatan dan juga aktivitas.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Well, teman-teman Pro 2 masih bareng Alam di pagi hari yang cerah ini ya, teman-teman Pro 2. Dan kita akan berbagi informasi-informasi menarik seperti biasa, teman-teman Pro 2. Aku pengen ngajakin kamu buat pergi ke Cannes ya, teman-teman Pro 2 ya. Ini aku sampai sekarang masih bingung ngucapinnya atau how to pronounce it correctly, teman-teman Pro 2. Cannes Film Festival atau Cannes Film Festival atau Cannes Film Festival nih, teman-teman Pro 2. Karena aku kemarin sempat lihat di TikTok juga kalau misalnya ada seorang fashion designer dari Indonesia yang menyebutnya Cannes Film Festival, teman-teman Pro 2. Ya udah, itu aja ya berarti ya. Well, teman-teman Pro 2, 4 film pendek Indonesia yaitu Holy Crowd, Original One, Anissa, dan juga Mothers Are Mothering resmi tayang perdana di La Semaine de la Critique atau Cannes Critics Week Cannes Film Festival 2026. Keempat film tersebut merupakan bagian dari program Next Step Studio Indonesia, produksi kawan-kawan media yang mempertemukan sineas Indonesia dengan sutradara Asia Tenggara untuk pastinya berkolaborasi dalam produksi film pendek lintas negara, teman-teman Pro 2. Dan Mothers Are Mothering disutradarai oleh Hozi Rizal bersama dengan sutradara Singapura Lam Lee Shuen, dan film ini dibintang oleh Happy Salma, Asmara Abigail, dan juga Yudiyahta, teman-teman Pro 2. Dan Original One disutradarai oleh Selby Koh bersama sutradara Myanmar yaitu Sen Lian Tun dengan deretan pemain Agnes Naomi, Omara Estegla, dan juga Vivian Idris, teman-teman Pro 2. Dan yang berikutnya ada Anissa, teman Pro 2, yang disutradarai oleh Reza Rahdian bersama sutradara Filipina Sam Manaksa, dan juga dibintangi oleh Hoirunisa Fernanda, Nazira Seinur, serta ada Syakil Fauzia Sih dan Novita Dewi, teman Pro 2. Dan sementara Holy Crow, teman Pro 2, disutradarai oleh Reza Fahriansah bersama dengan sutradara Malaysia Anan Subramniam, dan dibintangi oleh Prilly Latuconsina dan Yusuf Mahardika, teman Pro 2. Keempat film ini mendapat standing ovation dari penonton Cannes dan disambut antusias lewat berbagai pertanyaan soal kisah-kisah Indonesia yang diangkat dari masing-masing film, teman Pro 2. Ini kayaknya kita akan bagi segmen sendiri ya untuk ngebahas 4 film pendek Indonesia yang luar biasa banget yang dapat sambutan meriah di Cannes Film Festival 2026, teman Pro 2. Kamu sudah ada yang melihat atau sudah tahu tentang 4 film ini, teman Pro 2? Kalau belum, nanti kita bahas deh ya. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2. Pastiin kamu tetap bareng aku, dan pastinya jangan lupa untuk sarapan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Yes, teman pro 2, sudah jam berapa nih? Jam 7.31 ya. Berarti kita akan balik lagi di Trivia Request, teman pro 2. Di mana aku sudah menyiapkan 3 lagu yang bisa kamu pilih nih di Instagramnya pro 2, @rari_pro_2_ternate, 2-nya pakai angka, teman pro 2. Dan kita akan bermain dengan cuaca dari lagu-lagu ini, teman pro 2 ya. Lagu pertama di pagi hari ini dari Second Chance dengan Merayu Mentari.

Dan lagu berikutnya teman Pro 2 ini merupakan lagu terbaru dan juga merupakan track title dengan judul album yang sama dari It Gitaf teman Pro 2 dengan Berusaha di Bawah Hujan.

tentang hujan nih teman-teman Pro 2 dari Juicy Lucy ya, dengan yang baru banget rilis juga nih di minggu lalu teman-teman Pro 2, yaitu Gurun Hujan teman-teman Pro 2.

And yes, teman Perdu, aku bakal nunggu kamu selama 2 jam ke depan karena trivia request result akan kita dengarkan bersama-sama pada pukul 9.30. Jadi jangan lupa untuk merapat di Instagramnya Pro2, @Pro2 underscore Ternate 2-nya pakai angka sekarang juga ya teman Pro2 ya. Jangan lupa sarapan, jangan lupa juga memilih trivia request pilihan kamu teman Pro2, dan selamat beraktivitas di pagi hari ini teman Pro2.

Teman Pro 2, krisis pasokan bahan baku plastik, nafta akibat konflik di Timur Tengah mulai berdampak pada industri plastik. Plastik global nih teman Pro 2. Termasuk produsen makanan Jepang Kalbi Inc. yang akan menjual keripik kentang dalam kemasan hitam putih mulai akhir bulan ini teman Pro 2 untuk efisiensi. Nafta umumnya digunakan sebagai pelarut tinta cetak ya teman Pro 2. Kelangkaan bahan baku ini, bahan baku plastik khususnya ya, juga memicu kepanikan di Korea Selatan. Di mana penjualan kantong sampah melonjak drastis karena masyarakat khawatir pasokan plastik terganggu akibat potensi blokade Selat Hormuz. Selain itu juga lebih dari 70% perusahaan di Jepang disebut berpotensi menaikkan harga apabila krisis nafta ini terus berlangsung teman Pro 2. Dan dampak krisis juga dirasakan di Indonesia dengan harga plastik naik sekitar 30% hingga 40% per bulan April 2026. Pemerintah mengakui Indonesia masih bergantung pada impor nafta dari Timur Tengah sehingga kini mulai mencari pemasok alternatif dari India, Afrika, dan juga dari Amerika, teman Pro 2. Untuk menekan dampak kenaikan harga, pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan biaya masuk impor LPG dan sejumlah bahan baku plastik selama 6 bulan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu industri petrokimia dan mencegah lonjakan harga produk makanan maupun minuman akibat mahalnya kemasan plastik, teman Pro 2. Jadi, kalau misalnya kamu lihat nih ya, bungkus plastik dari snack Jepang ini, teman Pro 2, yang sebelumnya warna orange, warna kuning, warna putih, sekarang sudah menjadi warna hitam putih, teman Pro 2. Seperti apa ya, dunia sudah mulai kehilangan warnanya gitu, teman Pro 2. Deep sekali ya maknanya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 yang berikutnya nih, dari Drake ya, yang menjadi perbincangan dan juga sorotan teman Pro 2, di mana Drake ini membeli sarung tangan ikonik milik Michael Jackson yang bikin ini menjadi sebuah sorotan hangat ya, bukan cuma karena ini milik Michael Jackson, tapi harga sarung tangannya itu 1,9 miliar rupiah teman Pro 2, untuk ya ini untuk mendukung atau support album barunya Drake itu sendiri, teman Pro 2, itu Iceman. Dan gila ya, ini item legendaris banget yang bertabur kristal ternyata, teman Pro 2. Ramai disebut sebagai simbol tribute Drake kepada sang King of Pop. Setelah, setelah dirinya berhasil menyamai rekor Michael Jackson sebagai solois pria dengan lagu nomor 1 terbanyak di Billboard Hot 100, teman Pro 2. Ya, ini jadi bukan cuma sekedar sarung tangan biasa ya, punya Michael Jackson dan juga berlapis kristal ya, teman Pro 2, dan harganya 1,9 miliar rupiah. Puh, keren banget ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng Alam di 96,7 FM. Dan aku bakal ngasih kamu satu lagu dari Drake dulu nih untuk kamu dengerin di pagi hari ini, Love Now Cry Later.

0: Tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
1: Iya, kasihan ya.
0: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
1: Ih, ngeri ya Bu.
0: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
1: Iya Bu, setuju. Tapi Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
0: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
1: Ya elah Bu, tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
0: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
1: Ya iyalah Bu, buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan Bu.
0: Iya ya.

Yes, teman Pro 2 masih bareng Alam di 96,7 FM teman Pro 2. Dan aku tuh lagi amazed banget teman Pro 2 sama salah satu teaser yang aku baru banget nonton kemarin teman Pro 2 itu Wildwood. Aku tuh penasaran kenapa yang nonton banyak banget gitu di YouTube, hampir 70 juta ya, bahkan cuman dalam waktu 2 hari kalau nggak salah waktu itu. Dan teman Pro 2 ini dari production house Laika ya, teman Pro 2 yang merilis trailer dari teaser trailer lebih tepatnya ya, dari Wildwood yang disutradarai oleh Travis Knight yang dijadwalkan tayang pada tahun ini pada bulan Oktober lebih tepatnya teman Pro 2. Jadi film Wildwood ini diadaptasi dari buku karya Colin Malloy dan juga mengisahkan perjalanan seorang gadis menyelamatkan adik bayinya di hutan terlarang penuh makhluk ajaib dan juga ancaman besar. Dan film ini tuh bukan sekedar film biasa ya. Film ini menghadirkan deretan pengisi suara ternama seperti Carey Mulligan, ada Awkwafina, ada Mahershala Ali, dan disebut juga Laika sebagai proyek paling besar dan juga personal mereka, teman Pro 2. Yang paling membedakan ini dari film-film lainnya adalah ini merupakan film stop motion, teman Pro 2. Stop motion, kira-kira film stop motion ini film apa, teman Pro 2? Film stop motion ini pastinya adalah film yang dimana literally animasi yang digambar gitu ya teman Pro 2. Jadi benar-benar digambar satu persatu, one by one teman Pro 2, sampai akhirnya ya jadilah seperti film yang kita tahu, yaitu Wildwood teman Pro 2. Ini tuh benar-benar bagus banget visualnya. Apa ya, kalau misalnya bisa kasih satu kata, mungkin menyala gitu. Editannya benar-benar bagus banget, rapi banget, dan bisa dibilang one of the best stop motion that I ever seen in my life ya teman Pro 2. Keren banget. Jadi kalau kamu penasaran seperti apa, langsung aja cari di YouTube Wildwood teman Pro 2. Kamu bisa langsung menemukan trailer yang banyak banget penontonnya ya. Dan teman Pro 2 ya, seperti yang biasanya kita bagikan dari pukul 8 sampai pukul 9 dengan informasi-informasi menarik, disusul juga dengan informasi dari dunia teknologi. Jadi jangan kemana-mana ya, jangan lupa sarapan, jangan lupa dengerin Pro 2 Alternatif, dan jadikan sebagai teman terbaik kamu. We'll be right back.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

1000 kali dari Gia Indrawari, teman produha, bahkan sekarang menjadi lagu yang paling sering didengerin teman produha ya, dari Spotify artisnya Gia Indrawari, teman produha. Sebelumnya kan gak ada yang bisa menyingkirkan jiwa yang bersedih dari peringkat pertamanya Gia Indrawari di Spotify-nya sendiri, ya sekarang sudah disalip sama 1000 kali, teman-teman Pradua. Benar-benar lagu ini tuh kayak viral banget di sosial media, teman-teman Pradua, karena memang sebagus itu, se-catchy itu, dan juga se-bucin itu ya. Cocok banget buat Gen Z yang mungkin saat ini lagi dimabuk asmara. Ya gitulah ya teman-teman Pradua, lagu-lagu cinta yang kekinian gitu. Gia Indrawari ini merupakan salah satu inspirasi aku dalam bermusik juga, teman-teman Pradua, di mana Gia tuh sudah merilis banyak banget karya-karya lagu-lagu yang membuat Gia nih kayak hampir menyerah gitu, teman-teman Pradua. Gia ngerasa kayak kayaknya memang bukan jalannya di sini deh, sampai akhirnya Gia merilis Jiwa Yang Bersedih setelah 10 kali percobaan, 10 kali rilis karya gitu, teman-teman Pradua. Dan di Jiwa Yang Bersedih, lagunya pecah banget, teman-teman Pradua. Dan setelah Jiwa Yang Bersedih, Gia rilis album, dan lagu-lagu di albumnya Gia Yang Berdamai itu tuh hampir semuanya viral on media sosial, teman-teman Pradua. Dan disusul lagi sama lagu-lagu yang akan jadi track di dalam album keduanya sepertinya, teman-teman Pradua, kayak lagu apa itu Konsep Bahagia, terus 1000 kali ya, teman-teman Pradua. Ada juga satu yang sudah sempat rilis, aku nggak ngerti kenapa ya, teman-teman Pradua, jadi kayak udah rilis 2 minggu yang lalu nih, teman-teman Pradua, di hari itu aku langsung dengerin juga ya lagunya Gia Indrawari yang judulnya Lingkaran, teman-teman Pradua. Tapi gak sampai sejam, teman Pradua, setelah aku dengerin di Spotify, lagunya itu tidak ada lagi, atau alias dihapus atau ditarik gitu dari Spotify, teman Pradua. Mungkin ya, mungkin itu salah rilis tanggal ya, teman Pradua. Tapi aku sudah dengar lagunya yang judulnya Lingkaran, teman Pradua. Bagus banget, enak banget, catchy banget ya, se-vibe sama apa itu Konsep Bahagia, apa sama lagu yang tadi baru kita dengerin 1000 kali. Dan lagu Lingkaran ini justru lebih apa ya, balik lagi ke era-era centilnya Gia Indrawari gitu, teman-teman Pradua. Karena ini tuh aku kayak seakan-akan lagi dengerin lagu-lagunya JKT48 Lingkaran. Cuman ya kita tunggu aja nanti bakal seperti apa ya setelah dirilis secara resmi lagi, teman-teman Pradua, karena sebelumnya sudah dihapus tanpa alasan yang jelas gitu ya, teman-teman Pradua. Tapi yang pasti menurut aku sih salah perilisan tanggal aja. Harusnya belum rilis tapi tahu-tahu udah ke-upload di Spotify gitu. Dan teman-teman Pradua, jangan kemana-mana ya, sambil kita sarapan informasi-informasi dari dunia hiburan juga, jangan lupa sarapan beneran di dunia nyata ya, teman-teman Pradua.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

memori baik dari Sheila on 7 dan juga Aisyah Meglio, teman Pro 2, pastinya akan menyemangati kamu untuk membuat lebih banyak banget nih memori lagi, teman Pro 2, di hari ini, supaya nanti bisa kita bawa sampai hari tua memori-memori indah dan memori-memori baik kita ya setiap harinya, teman Pro 2. Jadi let's create our new memories that will everlast until our last ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kamu tahu gak sih, atau mungkin kamu belum notice, kalau misalnya dalam beberapa waktu belakangan ini di sosial media teman Pro 2, terutama untuk platform di Threads ya, rame banget yang lagi ngebahas lagi tren tentang debt cancel, teman Pro 2. Jadi apa sebenarnya sih debt cancel nih, teman Pro 2? Secara harfiah, debt cancel sendiri bisa berarti kencan yang dibatalkan. Namun dalam tren ini, pengguna media sosial justru ramai-ramai berbagi alasan kegagalan kencan masing-masing, teman Pro 2. Threads yang ramai dengan alasan-alasan orang batal berkencan ya, ada yang memberikan alasan serius, ada juga yang membagikan alasan yang justru memicu gelak tawa, teman Pro 2. Dan jadwal kencan atau dating umumnya dibatalkan karena hal-hal yang dianggap mengganggu alias bikin ill feel, teman Pro 2. Dari cara mengetik, dari mungkin manner, dan perbedaan hobi ya, kerap jadi alasan kencan dibatalkan ya. Dan salah satu contoh nih, teman Pro 2, ini lucunya ya, walaupun terdengar receh, tapi netizen di dunia maya justru merasa alasan-alasan tersebut relate dengan pengalaman sendiri. Nih contohnya, teman Pro 2 ya, ada seseorang yang membatalkan kencan lantaran lawan bicaranya tuh menyebut iPhone dengan IP. Ada juga yang merasa kurang cocok nih hanya karena lawan bicaranya menulis dengan cara yang salah, seperti di mana gitu ya, bukan DMN, kayak sepele, tapi ya ada juga yang relate gitu, teman Pro 2. Jadi tren ini memperlihatkan gimana media sosial menjadi tempat berbagi pengalaman pribadi dengan cara yang ringan dan juga menghibur, teman Pro 2. Kendati demikian, mengutip dari Fast Company, tren ini tampaknya bakal cepat meredup secepat kemunculannya. Beberapa netizen telah melontarkan kekesalannya terhadap tren ini. Salah satu pengguna media sosial menyuarakan debt cancel karena dia terlalu sering menggunakan tren debt cancel. Kemunculan komentar di atas memperlihatkan ya bahwa setiap tren media sosial dalam batas tertentu dirasa berlebihan. Orang seolah berburu waktu untuk mengikutinya agar nggak ketinggalan alias FOMO ya, teman Pro 2. Dan ada banyak hal yang sebenarnya membuat tren di media sosial cepat melonjak sampai dianggap berlebihan. Salah satunya adalah konsep herd mentality, yaitu saat seseorang menerima perilaku atau ide tertentu hanya karena banyak orang mengikuti hal yang sama. Nah, hal tersebut menggambarkan gimana nih orang-orang ini mencoba meniru perilaku orang lain dalam upaya untuk mencerminkan perilaku yang dianggap benar. Gak cuma itu aja, teman Pro 2, unsur neurokimia juga dinilai berperan dalam membuat tren media sosial cepat diikuti banyak orang. Salah satunya adalah dopamin yang menimbulkan perasaan senang. Bagi orang-orang yang mengikuti tren, teman Pro 2, kehadiran likes dan juga komen bisa memberikan kebahagiaan tersendiri. Media sosial udah ibarat obat nih, teman Pro 2, yang dapat mengaktifkan area kebahagiaan di otak. Dopamin juga bisa didapat oleh orang-orang yang hanya memperhatikan tren tanpa mengikutinya. Sebagaimana tren debt cancel, berbagai pengalaman netizen yang ikut berbagi hasil pengalaman masing-masing nih berhasil bikin orang lain tertawa pastinya, meskipun cuman sekedar memperhatikan atau melihat komen-komen atau nonton videonya. Ya kayak gitu ya, teman Pro 2. Dan memang tren debt cancel ini, aku setuju banget, tren yang kayak tiba-tiba muncul ya, gak ada ucuk-ucuk, gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba udah ada debt cancel aja gitu. Dan sepertinya bakal cepat naik, cepat meredup juga gitu, teman Pro 2. Dan contoh yang paling ringan apa ya, debt cancel nih. Debt cancel karena mungkin aku suka film horor, dianya nggak suka. Jadi kayak udah debt cancel, karena tidak satu genre ya. Sepele ya, teman Pro 2 ya. Terus apa lagi ya? Debt cancel karena Spotify artist number one aku, misal Gea Indrawari, tapi dia tidak suka Gea Indrawari ya, jadinya ya debt cancel, teman Pro 2, karena ngerasa tidak cocok aja gitu, selera musiknya berbeda gitu ya, teman Pro 2 ya. Debt cancel yang ya tidak sejalan, tidak sehobi, tidak segenre, itu bisa jadi alasan untuk kencan-kencan yang dibatalkan ya. Jangan sampai debt cancel ini justru merugikan orang lain, teman Pro 2, apalagi kalau misalnya kamu upload atau update trend cancel ini dengan menunjukkan isi chat atau
proof yang nyata gitu ya, tapi tidak memblur atau tidak menghapus nama dari orang yang mengirimkan pesan atau ya gebetan kamu dulu gitu teman produk. Jadinya malah it's kayaknya humiliating. Jadi kayak kalau bisa ya di blur aja. Kalau kamu rasa itu lucu untuk konsumsi publik, ya boleh-boleh aja, tapi sekali lagi jangan ditunjukin identitas dari pengirim pesan tersebut teman produa ya. Dan teman produa jangan kemana-mana, pesan kamu tetap bareng aku, dan aku punya satu lagu yang aku suka banget dengerin dari The 1975 ya teman produa, With The Sound.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Teman Pro 2, aku pengen ngingetin kamu buat jangan lupa memilih trivia request ya, karena di 9.30 ya gak nyampe sejam lagi nih kita bakal dengerin bareng-bareng lagu pilihan kamu, Teman Pro 2. Ada 3 lagu yang aku siapkan untuk kamu di pagi hari ini dan semuanya tentang cuaca ya. Jadi ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, ada Itkitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan, sama satu lagi dari Second Chance yaitu Merayu Mentari, Teman Pro 2. Semua tentang cuaca ya. Semoga cuaca hari ini bagus-bagus biar aktivitasnya lancar-lancar, Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, buat kamu yang belum sarapan, ayo sarapan dulu yuk. Banyak banget pilihan nih, Teman Pro 2. Kalau kamu punya rekomendasi yang enak-enak juga boleh banget WhatsApp aku di 0813 7312 5896. Kalau aku pengen sarapan apa ya, aku tuh kepikiran bubur ikan asin yang ada di Val Jawa 1, Teman Pro 2. Itu benar-benar enak banget, ikan asinnya banyak, sambalnya juga sambal kayak sambal Manado gitu, Teman Pro 2. Jadi pastinya pedes banget. Jadi kalau kamu gak kuat pedes, nanti sambalnya dikit aja ya. Terus apalagi ya selain itu, aku pengen makan nasi kuning. Aduh, salah satu nasi kuning yang aku paling suka ya, subjektif Teman Pro 2, tapi ini enak banget, ada di kampungku di Suasio, Teman Pro 2. Cuman sekarang sudah tidak jualan lagi. Aku beberapa kali nyariin tapi gak ketemu sama ibu-ibunya, atau biasanya aku manggil nenek gitu ya, gak ketemu sama sekali. Dan tempatnya yang biasa jualan di depan, ada sih yang tempat jualan case gitu, rumah HP sebut aja, Teman Pro 2. Nah, gak jauh dari situ tuh ada yang ngadep ke bagian utara, jadi kayak cuman pinggiran gitu, Teman Pro 2, di depan warung jualan nasi kuning tuh. Tapi enak banget, Teman Pro 2. Dia kayak pakai ikan rica gitu, terus ada ikan abon juga. Aduh, sambalnya juga lumayan nampol sih, Teman Pro 2, walaupun gak pedes-pedes banget, tapi enak banget menurut aku. Cuman ya tidak ada lagi, aku belum melihat lagi, bertemu lagi sama nenek yang jual nasi kuning itu, Teman Pro 2. Kalau kamu tahu yang aku maksud, please banget bilang sama neneknya aku pengen beli nasi kuningnya, karena sudah serindu itu ya, Teman Pro 2. Dan ya, kalau kamu punya rekomendasi sarapan enak, please banget WhatsApp aku boleh, atau DM Instagram aja di @radiopro_ternate, duanya pakai angka.